0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada, dan tentunya kebersamaan kita dicukupkan untuk lagu-lagu rohani Kristen. Kita menuju ke gedung gereja GKI Makedonia Tanau untuk mengikuti siaran langsung ibadah Pentakosta kedua.
1: Nyanyian rohani 75 ayat 1 dan 2. Hai nyanyi dan bersuka hati.

Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah atas saudara-saudara anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuliakan Tuhan di dalam nyanyian rohani 72 ayat yang pertama. Roh Kudus, Roh Kebenaran.

Jemaat disilakan duduk kembali. Diberi kesempatan kepada paduan suara majelis jemaat untuk memuji Tuhan dengan lagu pujian yang telah dipersiapkan. Paduan suara majelis jemaat Makedonia Tanau dipersilakan.

Cadê o Deus?

Jemaat diundang berdiri, kita mendengarkan hukum Tuhan. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan berdasarkan Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Demikian bunyi hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus mampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disilakan jemaat duduk kembali. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Setelah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, jemaat memuji Tuhan bersama dalam nyanyian Rohani 76 ayat yang kedua, dan pemberitaan anugerah. Jemaat Tuhan memuji Tuhan dalam nyanyian Rohani 76 ayat yang kelima. Jemaat Tuhan, siapakah di antara kita yang layak di hadapannya? Akuilah dengan jujur setiap kesalahan kita di hadapannya, agar kita diampuni olehnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa di dalam nama Roh Kudus, kami sungguh bersyukur kepadamu bahwa oleh kasih dan anugerah Tuhan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami dituntun, dipelihara dalam menjalani hari-hari hidup kami, tugas tanggung jawab kami. Saat ini kami datang tertunduk di hadapanmu. Bahwa dalam perjalanan hidup ini, banyak kali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Kami melakukan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami, suami, istri, anak-anak, pemuda, pemudi, tetapi juga dalam tugas dan tanggung jawab kami hari lepas hari. Karena itu di hari yang kudus ini, kami datang mengaku segala pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami kepadamu Tuhan. Ampunilah kami, layakkanlah kami, supaya kami disebut sebagai anak-anakmu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa memohon pengampunan. Amin. Nyanyian Rohani 76 ayat yang kedua, Bapa kami jangan lalu.

Jemaat Tuhan, Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah Juru Selamat dunia. Allah yang penuh kasih, karena itu dengarlah berita keampunan bagi kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-57. Hatiku yang dikeraskan.

Saya jemput jemaat berdiri. Kita mengaku iman percaya. Setelah pengakuan iman percaya, jemaat puji Tuhan dalam nyanyian rohani 189 ayat yang kedua. Dalam persekutuan bersama semua orang percaya di setiap zaman dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman percaya sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan rohnya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umatnya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa kitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang pernyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Serikatmu tetap teguh.

Disilakan jemaat duduk kembali. Kita akan mendengar pujian dari vokal grup ukulele PAR Jemaat GKI Makedonia Tanah.

0: Tuhan memberkati pujian dari vokal grup ukulele Par Jemaat GKI Makedonia Tenau. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita datang pada pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam ibadah perayaan Pentakosta di hari kedua, tanggal 25 Mei 2026, terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 14 ayat 1 berakhir pada ayat yang ke-25. Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 14 ayat 1 berakhir pada ayat yang ke-25. Apabila jemaat Tuhan telah menemukan bagian firman Tuhan yang telah saya sebutkan, kita akan berdoa bersama sesuai dengan doa yang ada pada liturgi yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku.
1: Firman-Mu penerang kehidupan kami.
0: Ya Roh Kudus, baharuilah pengertian umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi manusia, juru selamat kami. Amin. Saya baca bagian firman Tuhan, 1 Korintus pasal 14 ayat 1 berakhir pada ayat yang ke-25. Bapak Ibu yang punya Alkitab dapat mengikuti dan yang tidak bawa Alkitab mendengar apa kata firman Tuhan bagi kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, Aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan roh saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucap 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing, aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan dinyanyikan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Hallelujah.

0: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari kemarin kita telah ada dalam persekutuan Minggu pagi sekaligus memperingati merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari janji Yesus kepada para murid dalam rangka mereka diperlengkapi untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Pada hari itu murid-murid dipenuhi kuasa Roh Kudus sehingga mereka berani bersaksi tentang Kristus kepada banyak bangsa dan bahasa. Roh Kudus turun bukan hanya untuk memberi pengalaman rohani, tetapi untuk membangun gereja dan menghadirkan keselamatan bagi dunia. Karena itu ketika kita berbicara tentang karunia roh, kita tidak boleh memahaminya hanya sebagai kemampuan luar biasa, tetapi sebagai pemberian Allah untuk melayani, membangun jemaat dan memuliakan Tuhan. Dalam bacaan kita 1 Korintus pasal 14 ayat 1 berakhir pada ayat yang ke-25, Rasul Paulus menasihati jemaat Korintus mengenai penggunaan karunia roh, khususnya bahasa roh dan nubuat. Jemaat Korintus kaya dengan karunia, tetapi mereka sedang mengalami kekacauan dalam ibadah karena setiap orang ingin menonjolkan diri. Paulus kemudian mengingatkan bahwa karunia roh harus dipakai dengan tertib, dengan kasih, dan untuk membangun tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjanjian baru istilah karunia roh berasal dari beberapa kata Yunani yang saling berkaitan. Yang paling penting adalah kata karisma. Kata ini sering diterjemahkan sebagai karunia atau pemberian anugerah. Berasal dari kata dasar karis, kasih karunia, anugerah. Jadi karisma berarti pemberian yang diberikan karena kasih karunia Allah. Karunia roh bukan hasil kemampuan manusia semata, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah melalui Roh Kudus. Kata yang kedua, pneumatikon. Kata ini berarti hal-hal rohani atau yang berasal dari roh, berasal dari pneuma, atau yang berasal dari roh. Pneuma, roh, nafas, Roh Kudus. Jadi 1 Korintus pasal 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, pneumatikon. Karunia roh adalah kemampuan atau pelayanan yang berasal dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat latar belakang kehidupan kota Korintus. Bahwa kota Korintus adalah kota besar, pusat perdagangan, budaya dan kehidupan yang penuh pengaruh duniawi. Jemaat Korintus terdiri dari berbagai latar belakang, Yahudi, Yunani, orang kaya, orang miskin, budak dan orang merdeka. Jemaat ini memiliki banyak karunia rohani, tetapi mereka juga menghadapi banyak persoalan. Perpecahan jemaat, perselisihan, kesombongan rohani, penyalahgunaan kebebasan, bahkan kekacauan dalam ibadah. Salah satu masalah besar adalah soal karunia roh. Ada orang yang merasa lebih rohani karena bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Akibatnya ibadah menjadi tidak teratur dan tidak membangun jemaat. Karena itu Paulus menulis pada pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-14 untuk menjelaskan semua karunia berasal dari Roh Kudus. Karunia diberikan untuk kepentingan bersama. Bapak Ibu, kita lihat di pasal 12, di tengah-tengah pasal 12 dan 14 itu pasal 13 berbicara soal kasih. Jadi Paulus menganggap bahwa bicara soal karunia tidak terlepas dari kasih. yang harus dinyatakan dalam kehidupan dan persekutuan. Semua karunia harus dipakai secara tertib dan membangun jemaat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat pada ayat yang pertama pembacaan kita hari ini. Hal yang pertama, karunia roh harus dilandasi kasih. Paulus membuka pasal ini dengan berkata, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Paulus tidak berkata, kejarlah kehebatan rohanimu. Tetapi ia berkata, kejarlah kehebatan kasihmu. Ini juga tidak berkata bahwa kejarlah supaya dipuji orang, tetapi dia berkata kejarlah kasih. Artinya kasih harus menjadi dasar dalam menggunakan karunia roh. Tanpa kasih pelayanan menjadi kesombongan, karunia menjadi alat pamer, ibadah menjadi ajang mencari pujian. Karunia roh bukan tanda siapa paling hebat. Karunia roh adalah alat pelayanan. Karena itu hari ini kita juga harus berhati-hati. Kadang orang merasa dirinya paling rohani karena bisa berkhotbah, bisa bernyanyi, bisa memimpin doa, atau memiliki pengalaman rohani tertentu. Tetapi Tuhan melihat hati. Roh Kudus bekerja melalui orang yang rendah hati dan mengasihi sesama dalam tindakan dan perbuatannya. Mari kita bertanya, apakah pelayanan kita membangun orang lain? Apakah karunia yang Tuhan beri dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah untuk meninggikan diri? Ali yang kedua, karunia roh diberikan untuk membangun jemaat. Ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12. Paulus membandingkan bahasa roh dan nubuat. Bahasa roh tanpa penafsiran hanya dimengerti oleh orang yang berbicara dengan Tuhan. Tetapi nubuat membangun jemaat karena dapat dimengerti semua orang. Bapak Ibu, kita ini semua berasal dari satu Tuhan yang sama. Diperlengkapi dengan satu bagian yang sama. Tapi hari ini kita bisa lihat kemungkinan, ya, karena terlalu merasa bahwa roh itu ada dalam dirinya, karena itu dia bisa berkata-kata dengan roh-roh yang ada. Itu yang tadi Paulus bilang, orang yang dipenuhi roh kadang membuat orang yang tidak percaya itu masuk, tapi dia menganggap bahwa orang itu gila. Karena kelebihan roh yang ada pada dirinya. Tapi kehebatan orang yang mengandalkan Tuhan, merendahkan diri dengan memahami roh yang ada dalam dirinya untuk mengembangkannya bagi kemuliaan Tuhan, mereka itu akan merendahkan diri dan menyatakan kehebatan Tuhan, kuasa roh itu untuk membangun jemaat. Tetapi nubuat membangun jemaat karena dapat dimengerti semua orang. Ayat 3 berkata, siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Di sini Paulus menekankan karunia roh harus membawa pembangunan rohani jemaat. Menguatkan, memberikan penghiburan, bukan kebingungan yang ada dalam diri persekutuan jemaat. Paulus memakai contoh alat musik, seruling, kecapi, sangkakala, kalau bunyinya tidak jelas, orang tidak akan mengerti. Begitu juga dalam ibadah, kalau semua orang berbicara sendiri-sendiri tanpa keteraturan, jemaat tidak dibangun dengan iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Kristus. Ya. Oleh karena itu, kalau kita menyanyi, harus butuh latihan yang baik, supaya pujian yang dinyanyikan, dipersembahkan kepada Tuhan, adalah sebuah ungkapan
1: dengan suara yang merdu. Tapi kalau tidak latihan, itu latihan lain-main-lain.
0: Karunia roh juga berupa kemampuan mengajar, melayani, menguatkan, memimpin, mengunjungi orang sakit, menghibur yang berduka, bekerja bagi jemaat. Semua itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kadang orang yang dia melayani dengan setia, jujur, memiliki karunia roh yang luar biasa. Jadi butuh kerendahan hati dari setiap orang percaya. Yang diberikan roh karunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu. Kalau kita dengan kesombongan, maka yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Ego kita yang ditunjukkan dalam seluruh tugas dan panggilan kita. Alih yang ketiga, Roh Kudus mengendaki ibadah yang tertib dan membawa pertobatan. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-25. Paulus menekankan bahwa dalam ibadah jemaat harus mengerti apa yang disampaikan. Ia berkata lebih baik mengatakan 5 kata yang dapat dimengerti daripada ribuan kata yang tidak dimengerti. Mengapa? Karena tujuan ibadah adalah membangun iman. Pada ayat 24 dan 25 Paulus berkata, kalau ada orang yang belum percaya masuk ke dalam ibadah dan mendengar firman Tuhan yang jelas, maka ia akan ditegur hatinya dan menyembah Allah. Karunia roh membawa orang kepada Tuhan, bukan membuat orang heran semata-mata. Bukan menciptakan kekacauan, tetapi membawa pertobatan dan keselamatan. Penting untuk gereja masa kini, bahwa kadang gereja lebih mengejar suasana luar biasa daripada pertumbuhan iman. Padahal tanda terbesar pekerjaan Roh Kudus adalah hidup yang berubah, kasih yang bertumbuh, persatuan jemaat, keberanian bersaksi, dan hati yang bertobat. Roh Kudus bukan roh kekacauan. Roh Kudus adalah roh yang menghadirkan damai sejahtera dan keteraturan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini di Papua ini ada banyak roh. Ya. Mungkin Bapak Ibu kita merasa bahwa kita masih aman-aman saja toh dengan roh yang Tuhan beri bagi kita untuk berkarya, membangun, melayani di tanah yang diberikan Tuhan. Ya. Orang yang menyebut Papua, dia menyebut Injil. Yang menyebut Injil, dia menyebut Papua. Tapi dunia hari ini kan roh banyak, jadi kepentingan yang lebih banyak daripada membangun persekutuan, membangun keutuhan jemaat Tuhan ke arah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Kemarin kita dengar Yeskel toh, bukan karena kita, tetapi supaya kekudusan Tuhan ada dan berkarya di dalam dunia ini, menjadi titik penyelamatan Allah bagi bangsa Israel pada waktu itu. Hari ini Tuhan juga mau supaya jangan ada kekacauan. Tuhan mau supaya di tanah Papua kita mampu membangun hidup yang baik, membangun persekutuan yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi dunia hari ini kan kita saling menyalipkan satu dengan yang lain toh. Biar ada kakak salah paham atau ada di posisi lain, ya kita harus salut, satu celaka itu yang hari ini ada dalam diri manusia Papua hari ini. Tapi hari ini roh mengajar kita, menguatkan kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mau mengakui roh yang ada pada diri kita untuk bersaksi tentang Dia yang adalah Tuhan kita yang hidup. Ya. Bapak Ibu, hari ini di tengah-tengah jemaat kita akan berlangsung kegiatan yang dilakukan oleh Bengkel Papua membina jemaat
1: dengan ilmu yang mereka miliki. Ya. Bapak Ibu, ini satu bagian dari karunia yang ada pada mereka untuk membagikan kepada kita. Ya. Bukan dengan kesombongan, bukan dengan uang yang besar, tapi mereka mau mempersembahkan hikmat, kemampuan yang diberikan Tuhan untuk menolong, membangun jemaat, supaya mereka juga mengerti dan melaksanakan apa yang baik bagi Tuhan. Ya. Maka hari ini tugas kita adalah kita memberi diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk melakukan bagian tugas kita, supaya dari kita Kristus dimuliakan. Dari kita orang akan melihat bahwa di sana, di tengah-tengah persekutuan jemaat, ada Kristus yang hidup bersama dengan orang-orang percaya. Mari kita belajar di bagian firman Tuhan ini dan terus membangun diri kita untuk selalu bertumbuh dengan karunia yang Tuhan berikan, dengan membangun, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Tapi karunia yang ada pada kita, baik saya sebagai pendeta, sebagai penatua dan semas, merendahkan diri adalah bagian kunci untuk menyatakan karya Tuhan dalam hidup kita. Dan namanya akan dimuliakan oleh setiap orang yang mendengar perkataan firman yang keluar dari mulut kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Jemaat Tuhan, kita mendengar pujian dari Ibu Airori.

mas tambang maniko so maniga mione mansrem seri paro dunia ini hidupku bersenang meskipun berat beban hati tinggal teduh rasa

0: Tuhanku.
1: Tuhan yang bertakhta di atas puji-pujian memberkati suara tunggal dari Ibu Airori yang telah memuliakan Tuhan dengan pujiannya. Hikmat Tuhan, kita hendak memberikan persembahan mengiringi jalannya pemungutan.

Derma Jemaat Memuji Tuhan dalam nyanyian rohani 119 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Jemaat Tuhan, hidup dan semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Sebab itu persembahkanlah kepada Tuhan persembahan syukurmu. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat memuji Tuhannya.

Jemaat Tuhan, kita datang pada doa syafaat. Ada dua keluarga yang juga mengucap syukur secara pribadi. Pengucapan syukur dari keluarga Asar atas bertambah usia Bapak B. Asari menjadi 77 tahun. Dua keluarga seorang pemuda mohon doa untuk persiapan mengikuti ujian kenaikan kelas. Dharma syukur PW ibadah rekreasi kunjungan kasih dan pekerjaan yang diselesaikan oleh PW. Mari kita bersatu dalam doa. Kepada-Mu ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya Tuhan baik dalam hidup kami. Perkenan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu mengantar kami ada dalam persekutuan di pagi hari, hari kedua perayaan Pentakosta di tahun 2026 di tengah-tengah jemaat GKI Makedonia Tanau, tapi juga bagi seluruh umat Tuhan pendengar di mana saja berada. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih setia Tuhan yang boleh memimpin, menyertai, memberkati kami dalam setiap langkah hidup kami tiap-tiap hari. Karena itu kami bersyukur kepada-Mu. Bapa, firman Tuhan telah kami dengar. Mari ajar kami untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam kerendahan hati untuk melakukan maksud-Mu dalam hidup kami. Sebagai orang-orang percaya milik kepunyaan Tuhan. Dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di surga, firman Tuhan telah Engkau sampaikan dalam kelemahan dan keterbatasan. Mari Engkau sendiri dalam kuasa Roh-Mu memampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu ini, dan kami mampu untuk menyatakan dalam hidup kami, bagi keluarga kami, dalam persekutuan kami, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat kami. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa berdoa dan menyerahkan umat-Mu yang hadir dalam ibadah perayaan Pentakosta di hari kedua ini. Tuhan memberkati, melingkupi umat-Mu dengan hikmat karunia yang ada pada mereka untuk senantiasa mau hidup di dalam takut akan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup, tugas dan tanggung jawab mereka tiap-tiap hari. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak sempat mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati, pelihara kehidupan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup ini mereka selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan yang mereka alami dalam hidup. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi para orang tua lansia, para janda duda yatim piatu yang ada dalam jemaat ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka, pimpin sertai hidup mereka dengan pergumulan-pergumulan mereka, supaya dalam menjalani hidup ini mereka tidak merasakan sesuatu yang menjadi beban dalam hidup mereka, tetapi mereka tahu bahwa Yesus ada selalu dalam menopang dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mau berdoa dan menyerahkan seluruh pelayanan di hari ini dalam ibadah perayaan Pentakosta di hari kedua ini, tengah-tengah jemaat Makedonia Tanau. Engkau memberkati majelis jemaat yang boleh terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati, karuniakan hikmat, kesanggupan untuk selalu memberi diri dan memelayani Tuhan dalam anugerah-Mu, supaya seluruh pelayanan mereka menjadi berkat bagi umat-Mu. Di tengah-tengah jemaat Makedonia Tanau,
tetapi juga dalam seluruh pelayanan mereka bagi banyak orang. Kau berkati multimedia, pemain orgen, dan juga semua yang telah menyaksikan Tuhan lewat puji-pujian mereka di hari ini. Biarlah semua yang kami persembahkan menjadi hormat kepujian bagi namamu, ya Allah, ya Tuhan kami. Bapa di surga, Bapa berdoa bagi semua orang yang mendengar firman Tuhan di mana saja mereka berada melalui RRI Serui. Tuhan memberkati hidup dan kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan mereka dalam seluruh hidup mereka untuk menyatakan karunia-karunia ada pada mereka bagi banyak orang. Hamba berdoa secara khusus bagi pihak RRI Serui yang boleh hadir dan menyiarkan secara langsung peribadatan di hari ini. Kau memberkati lembaga RRI Serui dalam tugas dan tanggung jawab baik pimpinan dan seluruh kru yang ada, supaya dalam seluruh tugas dan tanggung jawab media ini menjadi saksi yang menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan, tapi juga membawa berita-berita yang dapat dipercaya oleh seluruh masyarakat di seantero tanah Papua, tapi juga di dunia. Terima kasih Bapa di surga. Mereka yang telah memberi diri hadir dan menyiarkan secara langsung peribadatan di hari ini, Tuhan pimpin, Tuhan sertai langkah hidup pribadi, keluarga, tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga hari-hari hidup mereka selalu mereka persembahkan kepada-Mu, ya Allah. Ma juga berdoa bagi Bengkel Papua yang ada di tengah-tengah jemaat GKI Makedonia Tanau dalam pelatihan komputer dan kegiatan lain yang akan berlangsung pada hari esok dan seterusnya. Ke dalam tangan-Mu bataru seluruh tim, karuniakan hikmat yang ada yang telah Tuhan beri ini untuk memperlengkapi umat-Mu yang ada di tengah-tengah jemaat Makedonia Tanau untuk juga mengetahui segala hal yang dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan, tapi juga demi hormat kepujian bagi nama-Mu, ya Allah. Terima kasih Bapa. Berserahkan seluruh kehidupan jemaat di minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati, bimbing sertai seluruh langkah hidup umat-Mu, tapi juga pelayanan majelis jemaat dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Tuhan memberkati supaya semua hal membawa sukacita, harapan hidup, dan membangun iman kami kepada-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, Bapa juga berdoa bagi keluarga Satya yang dirundung duka cita atas terpanggil pulang hamba-Mu Pendeta Ingki Satya kembali ke pangkuan-Mu. Tuhan menghibur, Tuhan kuatkan keluarga besar, dan juga Tuhan berkati badan pekerja klasis dan semua para pelayan yang akan hadir dalam ibadah pemakaman di Kabupaten Waropen pada hari esok. Perjalanan yang berlangsung pada sebentar nanti Tuhan sertai dan memberkati, supaya segala hal yang berkaitan dengan persiapan pelepasan dan pemakaman nanti juga berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Berkati gereja-Mu, Gereja Kristen di Tanah Papua, dalam segala tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi 70 klasis dan 2058 jemaat yang ada, menjadi kesaksian yang terus membawa banyak orang lebih percaya kepada-Mu, ya Kristus Yesus. Ini doa kami Bapa. Bapa juga berdoa bagi pemerintah dari pusat sampai ke daerah, secara khusus pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati Bapak Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh jajarannya. Biarlah menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesejahteraan, kemakmuran, tapi juga kedamaian, keadilan, kejujuran dinyatakan dalam seluruh pekerjaan mereka. Ini doa kami Bapa. Seluruh persembahan yang telah kami beri di hari ini Tuhan memberkati, menguduskan supaya dari persembahan ini dapat menunjang seluruh pekerjaan-pekerjaan-Mu yang Engkau percayakan di tengah gereja ini. Tangan-tangan yang memberi Tuhan memberkati, supaya dalam hidup mereka selalu merasakan berkat Tuhan. Keluarga, dua keluarga juga yang mengucap syukur di hari ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka
Bapak terkasih Bapak Asari yang boleh mengucap syukur 70 tahun sudah ia menjalani kehidupannya. Kami percaya sungguh bahwa di usia 77 tahun ada dalam janji firman-Mu kekuatan kesehatan Tuhan beri baginya supaya dalam usia ini ia tetap kuat menjalani masa lansia, tetapi juga ia mau menyatakan Tuhan yang hidup dalam setiap perkataan dan perbuatan. Terima kasih Bapa di surga. Seorang pemuda yang juga mohon doa dalam mengikuti ujian kenaikan kelas, Tuhan memberkati saudara terkasih ini, anak kekasih ini dalam kehidupannya. Persiapan-persiapan yang dilakukan, biarlah dalam proses ujian nanti ia boleh mampu untuk menjawab segala hal yang disediakan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Ampuni dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami dalam Kristus Yesus. Tuhan kami yang hidup dan oleh Roh Kudus yang memimpin gereja-Mu dan memimpin hidup kami, kami telah berdoa kepada-Mu ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.

Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.

0: Selamat merayakan Hari Pentakosta Pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu disilakan duduk kembali.
1: Shalom. Shalom. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekalian, seluruh jemaat Makedonia Tenau yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Ibadah kita telah selesai, mohon keterangannya sebentar. Kita akan mendengarkan bersama beberapa informasi penting yang harus kita ketahui bersama. Informasi pertama mengenai ibadah yang merupakan informasi ulangan bahwa ibadah rayon KSP dan ibadah-ibadah unsur berlangsung sesuai dengan jadwal yang sudah ada pada Bapak Ibu sekalian. Untuk itu dimohon masing-masing memperhatikan jadwal yang ada. Dan di hari ini jam 5 sore kita ada dalam ibadah KSP. Khusus untuk ibadah PKB, kelompok 1 dan kelompok 2 gabungan ibadah dilaksanakan di keluarga atau Bapak Syed Sanwari, dan yang dikunjungi adalah Bapak-Bapak Rayon Hosana. Untuk itu seluruh anggota PKB diundang hadir ambil bagian dalam ibadah gabungan kelompok 1 dan 2 yang dilaksanakan di keluarga Bapak Syed Sanwari pada hari Selasa. Yang kedua, pemberitahuan diberitahukan kepada seluruh peserta pelatihan, baik anak-anak, remaja, dan jemaat yang hendak mengikuti pelatihan, diharapkan kehadirannya sebentar sore jam 3 untuk mendapatkan arahan dari instruktur. Sekaligus merupakan batas akhir pendaftaran bagi peserta. Jadi yang belum mendaftar sampai jam 3 sore maka pendaftaran akan ditutup. Karena instruktur akan membuat jadwal pelatihan, sehingga nama-nama harus sudah masuk supaya instruktur bisa memisahkan kelompok-kelompok yang akan mengikuti pelatihan. Yang ketiga, ucapan terima kasih yang pertama disampaikan kepada pelayan firman Bapak Pendeta F. Pai SSI yang telah melayani kita dalam ibadah Pentakosta kedua di hari ini. Kami atas nama majelis tetapi juga atas nama persekutuan yang ada, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kiranya Tuhan terus memberkati Bapak terkasih dalam tugas-tugas pelayanan, tetapi juga memberkati Bapak terkasih selaku Sekretaris BPK Kelas Siapin Selatan, dan juga memberkati Bapak terkasih dalam kehidupan bersama dengan keluarga hari lepas hari. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada seluruh majelis yang bertugas, yang telah melaksanakan tugas di bawah mimbar, Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada pemain orgen, tim multimedia, penokok lonceng, penata meja altar, kostor, kantoria, dan juga pengisi pujian paduan ukulele par Sekolah Minggu Makedonia Tanau, vokal grup majelis, dan solo Ibu Airori yang keseluruhannya telah mendukung liturgi sehingga ibadah dari awal sampai dengan berakhir dapat berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati. Ucapan terima kasih yang berikut secara khusus disampaikan kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Regional SRUI yang telah melakukan siaran langsung di hari ini. Kami atas nama majelis menyampaikan ucapan terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati dan RRI tetap jaya di udara menjadi penyiar publik dan sekaligus pewarta kebenaran Injil di tanah Papua secara khusus. Ucapan terima kasih yang berikut kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang sudah hadir ambil bagian dalam ibadah Pentakosta kedua di hari ini yang terdiri dari laki-laki dewasa 25, perempuan dewasa 38, laki-laki kecil 23, perempuan kecil 13, jumlah 99 jiwa. Majelis laki-laki 13, perempuan 10, jumlah 23, dan keseluruhan yang hadir ambil bagian dalam ibadah di hari ini berjumlah 122 jiwa. Mari kita tetap memuliakan Tuhan dengan 122 jiwa yang hari ini hadir dari 980 jiwa. Ya, kita tetap bersyukur, kita termasuk yang jiwanya dihitung. Ada amin kah? Ya. Demikian warta jemaat hari Senin 25 Mei 2026. Selamat siang, selamat merayakan hari Pentakosta yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
2: Ya baik Bapak Ibu, pemuda-pemudi, anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah Pentakosta 2 di hari ini telah selesai. Sebelum kita keluar meninggalkan rumah Tuhan, ada berkat Tuhan yang telah tersedia di belakang. Untuk itu, sebelum kita keluar, saya mau ajak kita berdoa dulu. Baru kita akan menyanyi untuk antar pelayan berjabat tangan dengan jemaat Tuhan. Kita berdoa untuk berkat Tuhan dulu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, di siang hari ini kami boleh mengucap syukur terima kasih buat Tuhan Yesus karena Tuhan boleh bersama-sama dengan kami telah beribadah kepadamu ya Bapa di sorga. Kebenaran firman Tuhan telah kami dengar tentang pencurahan Roh Kudus bagi kehidupan kami manusia. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Di siang hari ini telah tersedia berkat makan atau minum yang hendak umat Tuhan ini menikmatinya. Kami mohon tangan-Mu yang penuh kasih, penuh berkat itu memberkati makan minum. Biarlah kami makan minum menjadi kesehatan, kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami semua dari salah dan dosa yang selalu kami lakukan menyakiti hati Tuhan. Dan Tuhan mau dengar akan doa permohonan serta ucapan syukur yang sudah kami sampaikan di siang hari ini kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 237 ayatnya yang ketiga. Kepada majelis.

0: Betapa kita
1: menyampaikan ini 183. Pendeta.
2: 183. Tiga delapan satu.
1: Yang Maha Kasih.
2: Yang Maha Kasih boleh.

381 yang maha kesetia itu nadanya terus sama dengan

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler.
3: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular. Buaya.
3: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya, kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iya, Le. Terima kasih, Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu.
0: Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur.

Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty box.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chick Roy, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun. Dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Bubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Petsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera

0: akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cimahi Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
2: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
1: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
3: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
1: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
4: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
1: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggung bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikkan dengan semangat dan energi. Ternyata, pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian hingga desain interior, memiliki makna psikologis yang mendalam loh. Untuk itu, apa warna favoritmu?
7: Teuku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lidah api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teuku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teuku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
5: Indonesia menyapa siang.
8: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Program Haji, yaitu Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan sudah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Adi Kurnia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ade, silakan.
9: Baik, Rudy. Pendengar, siang hingga sore hari ini, tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan berbagai topik pilihan untuk Anda. Di antaranya, nanti kita akan membahas tentang Bank Indonesia yang melalui hasil rapat Dewan Gubernur beberapa hari lalu memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%. Selain menaikkan BI rate menjadi 5,25%, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility menjadi 4,25% dan lending facility menjadi 6,00%. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap meningkatnya kepastian ekonomi global, terutama akibat memanasnya konflik dan perang di kawasan Timur Tengah yang memicu gejolak pasar keuangan internasional. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini membawa dampak besar terhadap masyarakat, dunia usaha, perbankan, investasi hingga obligasi pemerintah. Lalu bagaimana dampaknya terhadap cicilan dan kehidupan masyarakat? Kita akan perbincangkan hal ini nanti dengan narasumber yang sudah dipersiapkan oleh tim Indonesia Menyapa Siang. Kemudian, pendengar, sore hari kemarin, 9 WNI relawan Global Sumut Flotilla telah sampai di tanah air dengan selamat. Setibanya di Indonesia, Menteri Luar Negeri Sugiono menyambut para WNI tersebut. Menlu Sugiono menegaskan bahwa keberhasilan pembebasan dan pemulangan ini merupakan buah dari kerja keras serta koordinasi intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia secara berlapis. Keberhasilan ini kembali menegaskan komitmen dan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan nyata bagi setiap warga negara yang tengah melaksanakan misi kemanusiaan di luar negeri, sekaligus memberikan kepastian dan dukungan moral bagi keluarga yang menanti di tanah air. Bagaimana update terkini kondisi 9 WNI kita ini? Kita akan cari tahu nanti lebih lanjut dalam dialog bersama narasumber terkait. Kemudian, pendengar, tim Indonesia Menyapa Siang juga mempersiapkan topik terkait persiapan jelang puncak ibadah haji. Kementerian Haji memastikan seluruh persiapan layanan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armuzna terus dimaksimalkan menjelang pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arafah. Sejumlah fasilitas baru disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan jemaah, mulai dari penambahan lapisan lantai, tenda, hingga penyediaan urinoir guna mengurangi antrean toilet. Kepala Bidang Perlindungan Jamaah PPIH Arab Saudi Muftiono mengatakan progres persiapan mengalami peningkatan signifikan dibanding dengan pengecekan sebelumnya. Kementerian Haji juga mengingatkan jamaah agar menjaga kondisi kesehatan menjelang fase Armuzna yang dikenal sebagai tahapan paling berat dalam rangkaian ibadah haji. Bagaimana persiapan berbagai pihak jelang puncak ibadah haji 2026 kali ini? Kita bahas nanti dengan narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian selain puncak haji di Arab Saudi, di tanah air kita juga akan menghadapi Hari Raya Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, kesehatan hewan kurban kembali menjadi perhatian masyarakat. Salah satu penyakit yang paling diwaspadai adalah antraks, infeksi serius pada hewan ternak yang dapat menular ke manusia atau bersifat zoonosis. Karena itu, pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban biasanya diperketat untuk memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi. Kita cari tahu lebih dalam nanti terkait hal ini dengan narasumber yang telah dipersiapkan. Pendengar, kami juga menghadirkan ke ruang dengar Anda nanti berbagai peristiwa aktual lainnya dari berbagai daerah. Anda juga dapat ikut serta menyampaikan komentar tentang topik yang akan kami hadirkan dengan menyampaikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Demikian, Rudy.
8: Ya, terima kasih Ade untuk informasi topik-topik yang akan menjadi sajian kita pada siang hingga sore hari nanti. Dan kini kami akan ajak Anda untuk menyimak video potensi daerah yang akan disampaikan oleh reporter kami dari beberapa daerah di tanah air berikut ini. Permainan tradisional khas suku Dayak Kalimantan Tengah Sepak Sawut menjadi salah satu potensi budaya daerah yang terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman modern. Permainan sepak bola api ini tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga memiliki nilai budaya dan filosofi kebersamaan yang kuat bagi masyarakat Dayak. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Saat ini saya berada di lokasi Sepak Sawut, di mana Sepak Sawut ini merupakan permainan tradisional suku Dayak Kalimantan Tengah yang dipertandingkan dalam Festival Budaya Isen Mulang 2026. Nah, kita saksikan bagaimana sepak sawut ini dimainkan para pemain-pemain.
11: Permainan khas masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, sepak sawut kembali memeriahkan rangkaian Festival Budaya Isen Mulang FBIM 2026. Berbeda dengan sepak bola pada umumnya, permainan tradisional ini menggunakan bola api berbahan dasar buah kelapa yang dibakar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun pengunjung festival. Tahun ini, Kabupaten Ngurung Raya berhasil mempertahankan juara, setelah pada edisi sebelumnya juga berhasil meraih juara pertama. Ketua Tim Sepak Sawut Kabupaten Ngurung Raya, Paul Gonzales, mengatakan bahwa sebelum bermain sepak sawut, perlu mengoleskan odol ke tangan dan kaki agar tidak luka bakar ketika menendang atau terkena bola sawut. Selain itu, perlu keberanian dan kondisi fisik yang prima ketika bermain lantaran yang dihadapi adalah bola api yang memiliki bobot lebih berat dari bola pada umumnya.
12: Setelah bola yang lalu kami sudah persiapan, kami sudah sempat ada latihan di kampung. Kebetulan pentingin yang kami bawa itu satu kampung. Persiapan yang lain mungkin kayak pas nyampe di Langka, kami ada penasihat sedikit, saya main mikroker, mungkin pengalaman yang dipakai, bagaimana ketemu api gitu ya, mungkin apa lagi, kemudian saya sendiri sudah 3 tahun.
11: Sementara itu, pemerhati sepak sawut Mawardi menyebut bola yang digunakan berasal dari buah kelapa tua yang dikupas hingga menyisakan serabutnya, kemudian direndam menggunakan minyak tanah sebelum dibakar. Cara bermainnya memang mirip seperti permainan sepak bola atau futsal. Perbedaannya, permainan ini menggunakan buah kelapa yang dibakar. Menurutnya, sepak sawut menjadi salah satu permainan rakyat yang syarat nilai budaya dan mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan bahan alami di lingkungan sekitar. Pada zaman dahulu, sepak sawut dilakukan untuk menunggu jenazah kerabat atau warga kampung yang meninggal dunia. Sejumlah pemuda-pemudi membakar buah kelapa dan bermain sepak bola di halaman rumah agar suasana tidak sepi pada malam hari.
13: Umumnya bola biasa kan, itu dari karet. Nah, ini dari buah kelapa yang sudah tua, kita buang kulit luarnya dibentuk seperti bola, kemudian kita rendam dengan minyak tanah, baru dikasih api, baru dimainkan.
10: Kita saksikan permainan sepak sawut yang dipertandingkan dalam Festival Budaya Isen Mulang 2026 dalam rangka Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69, di mana ini menjadi potensi daerah yang bisa menambah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah. Saya Gajah Bijaksana dari Palangkaraya Kalimantan Tengah kembali ke studio.
8: Potensi ikan arwana asal Kalimantan Barat tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga sumber devisa. Dan melalui ajang internasional di Pontianak, peluang ekspor komoditas unggulan ini kembali diperkuat. Viko Alhadi dari RRI Pontianak melaporkan.
14: Halo pemirsa, apa kabar? Kali ini kami akan hadirkan mengenai potensi ikan arwana super red yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan pemerintah sendiri concern terhadap bagaimana meningkatkan kualitas dari arwana super red ini. Bagaimana ikan arwana di Provinsi Kalimantan Barat? Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
15: Ajang APPS International Arwana Contest yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat menampilkan ratusan ikan arwana berkualitas dari berbagai daerah. Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk bersama Mayin International ini tidak hanya menjadi ajang kontes, tetapi juga memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat arwana dunia. Dari habitat aslinya di Kapuas Hulu, arwana merah Kalimantan Barat dikenal memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Setiap tahun, ekspor arwana dari Kalimantan Barat bahkan mampu mencapai ratusan ribu ekor dan memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyebut, potensi besar ini perlu didukung dengan regulasi yang memudahkan para penangkar menembus pasar ekspor.
16: Pada prinsipnya kita sangat mendukung ya, untuk penangkar-penangkar, bahkan untuk produk ekspor ke luar negeri juga kita sangat mendukung. Cuma memang regulasi ya, dan kita siapkan semaksimal mungkin. Kedepannya kita akan buat regulasi yang memang untuk berpihak kepada penangkar-penangkar, supaya mereka mudah berlaku ekspor ke luar negeri.
15: Pemerintah daerah menilai penguatan regulasi menjadi kunci agar potensi arwana dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menghambat pelaku usaha. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, arwana Kalimantan Barat diharapkan semakin kompetitif di pasar global sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah.
14: Dan pemirsa, itu dia tadi liputan kami tentang kontes ikan arwana Super Red yang kembali digelar di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan budidaya ikan arwana ini terus gencar dilakukan oleh masyarakat bahkan pelaku usaha. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, tim liputan RRI melaporkan.
7: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Ajax Amsterdam memastikan tiket kualifikasi Liga Konferensi Eropa musim 2026-2027 usai menaklukkan FC Utrecht lewat adu penalti dengan skor 4-3 pada final playoff Eredivisie di Stadion Kras Volendam. Laga berlangsung ketat setelah kedua tim bermain imbang hingga babak tambahan waktu. Ajax sempat unggul lewat Davy Klaassen sebelum disamakan oleh Zivi Zehiel. Kiper timnas Indonesia Martin Paes menjadi pahlawan kemenangan Ajax setelah menggagalkan dua penalti pemain Utrecht, termasuk tendangan mantan rekan setimnya Sebastian Haller. Keberhasilan ini membuka peluang bagi Ajax untuk tampil di kompetisi antar klub Eropa pada musim depan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan ajakkan untuk menyimak informasi dari reporter kami di Manado untuk memperkuat ekosistem seni di bumi Nyur Melambai. Aston Hotel Manado dan sejumlah seniman lokal Sulawesi Utara menghadirkan galeri seni representatif di Sulawesi Utara bertajuk Two Art Gallery. Dari RRI Manado, Anugrah Pandey melaporkan.
2: Di tengah geliatnya pengembangan pariwisata di bumi Nyur Melambai, hadirnya Tow Art Gallery di Aston Manado Hotel menjadi ruang baru bagi para seniman rupa untuk menampilkan karya sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah kepada masyarakat luas dan wisatawan. Galeri seni yang diinisiasi Aston Manado Hotel bersama sejumlah seniman Sulawesi Utara lahir dari kepedulian terhadap minimnya ruang apresiasi bagi karya seni rupa di daerah. Owning Group Aston Manado Hotel, Marilyn Umbo mengungkapkan, ide menghadirkan galeri seni berawal dari pengalamannya bekerja di sebuah galeri seni di Singapura. Saat kembali ke Manado, ia bertemu dengan sejumlah seniman lokal yang mengetahui latar belakangnya tersebut dan mengajukan gagasan untuk menghadirkan pameran seni di hotel. Pameran seni pertama sempat digelar pada 2018, namun pandemi COVID-19 membuat aktivitas seni sempat terhenti. Di masa pandemi, Aston Manado justru melakukan pengembangan fasilitas hotel dengan menambah ruang pertemuan yang kemudian diproyeksikan menjadi ruang galeri seni permanen.
3: Then during COVID, we actually built more meeting rooms. So we did an extension to the hotel, and I thought, hey, we could use the meeting room to turn it into an art gallery. So that was what we decided to do, and that's why we have this opening with our first exhibition and actually dedicating a space as a gallery space rather than just a temporary space at the lobby or the lounge. We actually have a permanent space where they can put up their artworks.
2: Seniman rupa Sulawesi Utara Melki Runtu menyebut kehadiran galeri menjadi kebutuhan penting bagi para perupa daerah. Menurutnya langkah Aston Manado yang membuka ruang bagi para seniman menjadi angin segar bagi perkembangan seni rupa di Sulawesi Utara. Ia berharap Tow Art Gallery dapat berkembang menjadi barometer seni rupa Indonesia Timur dan membawa karya-karya lokal menembus tingkat nasional hingga internasional.
4: Seniman rupa tanpa galeri itu ibarat kopi tanpa gula atau kalau orang Manado bilang nasi tanpa rica.
5: Oh iya iya.
4: Gitu. Akhirnya dari pihak Aston ini mewadahi kita sebagai seniman perupa Sulawesi Utara menjadikan tempatnya sebagai galeri, dan mudah-mudahan dengan perkembangan galeri di Sulawesi Utara ini akan menjadi barometer ke depan bagaimana naungan atau gong dari bagian Indonesia Timur itu kita bisa suarakan sampai ke daerah-daerah lain maupun internasional.
2: Melalui Tow Art Gallery, Sulawesi Utara tidak hanya menghadirkan ruang kreatif bagi seniman lokal, tetapi juga mempertegas potensi daerah dalam memadukan seni, budaya, dan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Kuliner tradisional khas suku Sasak di Lombok menjadi pilihan warga desa Tempos, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk dijual setiap hari Minggu pagi di sebuah kebun warga yang berdampingan dengan suasana sawah. Seperti apakah pasar kuliner tradisional ini? Reporter Agus Santosa melaporkan selengkapnya.
5: Kedua dan pemirsa RRINET, saya Agus Santosa, reporter Radio Republik Indonesia Mataram. Saat ini saya berada di Desa Tempos, dan di tempat ini merupakan salah satu desa wisata yang mana setiap hari Minggu pagi menggelar pasar kuliner yang berisi makanan tradisional khas Sasak Lombok. Salah satunya adalah telepon, serabi, ulam, lenceng, dan sebagainya. Anda tertarik untuk mengikuti video ini? Simak terus perjalanannya berikut wawancaranya berikut ini.
6: Kuliner khas masyarakat Sasak di Lombok menjadi pilihan ibu-ibu untuk dijual setiap hari Minggu di Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Penjualannya mirip-mirip pasar tradisional dan menunggu kunjungan pembeli. Kuliner itu antara lain plecing urap, sagu, dan serabi, serta nasi jagung. Ardi, salah satu pemuda dari Kota Mataram, mengatakan baru pertama kali datang ke pasar ini dan tertarik untuk mengambil dokumentasi foto.
5: Sebelumnya karena memang di sini saya belum pernah ke sini, Pak. Jadi ini pertama kali. Jadi saya rasa di sini karena memang view-nya sangat sangat-sangat indah, Pak. Ada perbukitan dan persawahan yang luas gitu. Jadi di sini juga ada banyak sekali jajanan-jajanan yang memang bisa kita nikmati dan bisa kita beli gitu. Jadi bisa kita sambil menikmati view yang indah sambil kita makan jajanan gitu, Pak, menurut saya.
6: Pasar kuliner Desa Tempos atau pasar dadakan ini sudah lama digelar dan menjadi inisiatif warga menyambut kehadiran pengunjung. Suasana pasar berpadu dengan sawah milik warga sehingga menambah kesan asri dan penuh kesejukan. Untuk tiba di Tempos, pengunjung memerlukan waktu sekitar 30 menit dengan kendaraan bermotor.
5: Pendengar dan pemirsa dari ini, itu tadi liputan video potensi daerah produksi dari Mataram dari Desa Tempos, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRINET terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi video potensi daerah telah kami hadirkan untuk hari ini. Dan berikan sebuah informasi aja untuk Anda, Marsia Salim, nenek asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur, telah tiba di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pada usia 105 tahun, ia menjadi calon haji tertua Indonesia musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Mbah Marsia tergabung dalam kloter SUB 112 melalui embarkasi Surabaya dan ia tiba di Tanah Suci dengan selamat pada Sabtu 23 Mei 2026 pagi. Perjalanan ini menjadi pengalaman pertama Mbah Marsia ketika naik pesawat dan bepergian jauh. Ia mengaku merasa tenang, merasa senang selama penerbangan menuju Arab Saudi. Di balik keberangkatannya, tersimpan kisah panjang dari hasil berjualan bubur. Mbah Marsia menabung sedikit demi sedikit menggunakan kaleng bekas di lemari bayunya atau di lemari kayunya. Dan uang pecahan Rp2.000 hingga Rp5.000 ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Dan penghasilan itu berasal dari jualan bubur di depan rumah, tepat di bawah pohon sawo.

0: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Serui Lintas Serui Siang, mulai pukul 10 hingga pukul 15 sore, waktu Indonesia Timur.

0: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
1: Y'all singing happy birthday without me? What the fuck?
2: I'm gonna do everything in my strength to keep you near.

Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

Kanguru menjadi hewan endemik dan menjadi hewan langka serta dilindungi selain burung cendrawasih Papua. Kanguru khas Indonesia, hidup di hutan Papua, dikenal dengan nama kanguru pohon mantel emas. Kanguru ini memiliki bulu yang tebal dan warna bulu yang coklat keemasan. Kanguru pohon mantel emas atau dalam nama ilmiahnya Dendrolagus pulcherrimus adalah sejenis kanguru pohon yang hanya ditemukan di hutan pegunungan Papua. Kanguru pohon ini merupakan salah satu jenis kanguru pohon yang paling terancam punah di antara semua kanguru pohon. Spesies ini telah punah di sebagian besar daerah habitat aslinya.

Selamat sore Brigger, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore, Senin 25 Mei 2026. Saudara, sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore untuk edisi hari ini. Di antaranya, masyarakat adat sepakat menyerahkan hak ulayat pasar Uri Faise di Kabupaten Waropen. Sementara itu, pendengar, kerukunan masyarakat Lembata, Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar doa serta rekreasi dalam rangka hari ulang tahun yang ketiga tahun. Dan pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Saya Hans Pansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Iya baik saudara pendengar, kita ke informasi berita pertama. Masyarakat adat sepakat menyerahkan hak ulayat pasar Urifaise, Kabupaten Waropen. Informasi dari Kota Sejuta Baga Waropen dilaporkan Tabinda Rompaidus.
1: Masyarakat pemilik hak ulayat pasar Urifaise, distrik Urifaise, Waropen, sepakat menyerahkan hak ulayat milik masyarakat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Urifaise yang selama kurang lebih satu tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak ulayat pasar Urifaise, Beni Sawaki, kepada awak media menuturkan, seluruh keluarga pemilik hak wilayah telah mencapai kesepakatan untuk menyerahkan tanah adat kepada pemerintah daerah agar pembangunan pasar segera dilaksanakan.
2: Hari ini Pemda bisa dengan sigap, dengan bupati, dengan jajarannya bisa kembali ke tempat ini untuk mengukur kembali untuk rencana dibangun ulang pasar di tempat ini. Tuhan, kami secara pribadi keluarga di sini, lokasi pasar ini ada berapa keluarga di dalam, terkait di dalam. Tapi puji Tuhan hari ini kita sudah sepakat untuk mau diserahkan ke pemerintah untuk mau dibangun pasar lagi kembali. Harapan kami kalau boleh dalam tahun ini ada eksen supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan untuk berjualan.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menjelaskan, Pasar Urifaise sebelumnya dibangun pemerintah daerah pada masa pemerintahan terdahulu. Namun pasar tersebut mengalami musibah kebakaran menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 lalu, sehingga aktivitas perdagangan masyarakat terganggu hingga saat ini. Sebelum kebakaran terjadi, tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayat agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
3: Karena itu, pada saat ini saya sebagai Bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah, pemilik hak wilayat, kita ada pertemuan sekaligus di lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, waktu yang lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini diserahkan untuk dipakai, bukan hak milik pemerintah. Belum ada pelepasan adat, tapi waktu itu dilepaskan sebagai hak pakai, tidak untuk sementara. Setelah kebakaran ini, sampai hari ini, masyarakat adat menyampaikan kepada pemerintah untuk dilakukan pelepasan adat.
1: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat

0: 9. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Sementara itu, Pendengar, kita beralih ke informasi lain. Kerukunan Masyarakat Lembata Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar doa bersama dan rekreasi dalam rangka hari ulang tahun yang ketiga tahun. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
2: Kerukunan Keluarga Lembata Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar doa bersama dan rekreasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ketiga Senin 25 Mei 2026. Kegiatan penuh rasa syukur ini berlangsung di Pantai Rawaido, Kampung Barekap, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Perayaan yang dihadiri masyarakat Lembata di Yapen tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan, kebersamaan, dan penuh hikmat. Selain itu menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Kerukunan Keluarga Lembata Kabupaten Kepulauan Yapen, Julius Uran, dalam arahannya menghimbau seluruh keluarga besar Lembata untuk terus menjaga kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas di tengah kehidupan bermasyarakat.
3: 21 Mei 2023 terbentuknya atau berdirinya Kerukunan Keluarga Lembata atau KEKAL sampai pada dengan hari ini 21 Mei 2026 jadinya 3 tahun kita merasa bangga, kita merasa bersyukur bersama menata ke depan keluarga Lembata kita ini. Mari kita terus berpacu untuk melihat hal-hal yang selama ini kita jalani.
2: Julius juga mengakui bahwa dalam perjalanan ikatan kekeluargaan selama 3 tahun terakhir masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari dirinya selaku ketua maupun dari seluruh anggota. Karena itu, ia berharap adanya masukan, kritik, dan saran yang membangun dari seluruh masyarakat Lembata di Yapen demi kemajuan ikatan keluarga Lembata tersebut. Menurutnya, semangat saling mendukung dan melihat sesama sebagai saudara harus terus ditanamkan di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini.
3: Kami pengurus juga merasa bahwa setiap perjalanan dalam kepemimpinan kami tentu ada kekurangan. Tetapi ke depan kami mohon untuk kita semua, baik anggota, Bapak Ibu sesepuh, untuk melihat kekurangan kami itu. Dan mari kita benahi bersama-sama sehingga terus kita boleh memupuk persaudaraan kita, memupuk kebersamaan kita di kerukunan kekal ini.
2: Melalui momen HUT ketiga Kerukunan Keluarga Lembata tahun 2026, pengurus juga mengajak seluruh masyarakat Lembata yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang kuat. Dengan persatuan tersebut, masyarakat Lembata diharapkan turut berkontribusi membangun Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama yang berkeadilan, unggul, dan sejahtera. Perayaan HUT ketiga ini ditutup dengan doa bersama dan kegiatan rekreasi keluarga yang semakin mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota Kerukunan Keluarga Lembata di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
1: Ya, saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan perekaman kartu elektronik menggunakan sistem jemput bola turun langsung di lapangan untuk pendataan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
4: Jebol jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dalam program pelayanan administrasi kependudukan dan petugasnya datang langsung ke masyarakat, bukan masyarakat yang datang ke kantor Dukcapil. Tujuan dari Dinas Dukcapil adalah meningkatkan akses pelayanan seperti banyak warga di kampung, pesisir atau daerah sulit akses tidak bisa di kantor Dukcapil karena jarak biaya dan waktu jemput bola bahwa layanan langsung sekolah, gereja, dan pasar. Percepatan perekaman dan penerbitan dokumen seperti targetnya KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, KIA, akta perkawinan dengan jemput bola cepat tadi. Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan masih banyak warga

0: warga terutama lansia, penyandang disabilitas, anak sekolah yang belum punya dokumen. Program ini buat untuk target cakupan kepemilikan 100%. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, Herol Weno, kepada RRI belum lama ini. Dikatakan Weno, pemerintah ke masyarakat untuk mewujudkan pelayanan aktif. Masyarakat tidak perlu cuti kerja atau keluar biaya besar cuma buat urus KTP petugas yang datang. Validasi data penduduk sekalipun update data pindah alamat, meninggal, dan lahir. Jadi data Dukcapil lebih akurat buat pemilu, bansos, dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Layanan di sekolah SMA-SMK buat perekaman KTP elektronik pemula umur 17 tahun, layanan di gereja, masjid, habis ibadah, layanan di rumah sakit dan puskesmas buat akta kematian dan kelahiran. Di Kabupaten Kepulauan Yapen juga biasanya bekerja sama dengan distrik dan kampung. Tandas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, Herol Weno, kepada RRI mengabarkan. Hengki Wapai melaporkan.
1: Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Lintas Rui Sore Senin 25 Mei 2026, dan mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore hari ini, editor Anas Hafidz dan saya Hans Mansai, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
0: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
1: Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Baik, saudara pendengar, 3 menit sudah kita lalui dari pukul 17 setelah kita dengarkan rangkaian lagu-lagu hiburan bernuansa dangdut yang telah hadir menemani ruang dengar Anda kurang lebih 1 jam 30 menit ya. Semoga terhibur bagi Anda pencinta musik dangdut dimanapun Anda berada. Ya, menemani kebersamaan kita di sore hari ini seputar informasi kami akan hadirkan terkait dengan jumlah penduduk tanah Papua capai 5,7 juta jiwa, OAP tercatat 2,2 juta. Ya, pendengar, jumlah penduduk di seluruh wilayah tanah Papua hingga Mei 2026 tercatat mencapai 5.797.499 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.283.703 jiwa telah terdata sebagai orang asli Papua dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Ya, data tersebut dipaparkan dalam kegiatan rapat koordinasi daerah atau Rakorda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Setanah Papua yang berlangsung di Jayapura pada 21 hingga 22 Mei 2026. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ripka Haluk mengatakan pendataan OAP menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi Otsus di Papua. Karena menurut Ripka, basis data OAP yang akurat, valid, dan akuntabel menjadi fondasi utama dalam memastikan program pembangunan dan kebijakan pemerintah berjalan tepat sasaran. Ya, rakorda tersebut diikuti oleh Dukcapil dari 6 provinsi dan 42 kabupaten kota Tanah Papua, dan dalam pemaparan data disebutkan jumlah OAP yang telah terinput dalam aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan plus OAP atau SIAK Plus terdiri dari Papua 530 jiwa. Ya, 500.630 jiwa, Papua Barat 281.266 jiwa. Papua Selatan 227.796 jiwa. Papua Pegunungan 21.102 jiwa. Papua Barat Daya 256.890 jiwa. Papua Tengah 999.025 jiwa. Pemerintah pusat juga merencanakan pelaksanaan sensus penduduk OAP dan sensus sosial ekonomi OAP pada tahun 2028. Dan sensus tersebut disebut menjadi yang pertama sejak lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Ya, Ripka Haluk juga menegaskan keberhasilan pendataan OAP membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah. MRP, DPR Papua, DPRK, lembaga adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga Badan Pusat Statistik, pemerintah distrik, kampung, dan juga RT/RW. Pemerintah berharap pendataan yang akurat dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan, perlindungan hak-hak OAP, serta pemerataan program kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah tanah Papua. Ya, berarti informasi terkait dengan jumlah penduduk tanah Papua capai 5,7 juta jiwa, OAP tercatat 2,2 juta.

Rumbiak Arisoi, juga Kepala Distrik Yapen Utara, Aldius Kanggunum, serta Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen, Junior Todamanik, serta Kepala Kampung Yobi, Adrian Dasnarebo. Ya, dalam kegiatan tersebut dilakukan pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil, khususnya ibu hamil yang berisiko mengalami kekurangan energi kronis dan anemia. PMT juga diberikan kepada balita usia 6 hingga 59 bulan yang mengalami gizi kurang, gizi buruk, berat badan kurang maupun balita yang tidak mengalami kenaikan berat badan. Ya, program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kepulauan Yapen dalam meningkatkan status kesehatan ibu dan anak sekaligus menekan angka stunting di daerah. Melalui pemberian makanan tambahan bergizi, diharapkan ibu hamil dapat memenuhi kebutuhan nutrisi selama masa kehamilan, sementara balita memperoleh asupan gizi yang cukup untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal. Selain pemberian PMT, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembagian bibit sayur kepada ibu hamil. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mendukung ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan rumah. Ya, dengan menanam sayuran sendiri, keluarga diharapkan dapat memperoleh sumber pangan sehat yang kaya vitamin dan mineral guna membantu memenuhi kebutuhan gizi harian dan mencegah stunting sejak dini. Tidak hanya berfokus pada sektor kesehatan, kegiatan ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan pembuatan kek labu bagi ibu-ibu PKK. Pelatihan tersebut mengajarkan pemanfaatan labu kuning sebagai bahan pangan lokal bernilai gizi tinggi yang dapat diolah menjadi makanan sehat sekaligus memiliki nilai ekonomis. Ya, melalui pelatihan ini, ibu-ibu PKK diharapkan mampu mengembangkan keterampilan usaha rumahan serta menciptakan peluang usaha mikro, kecil, dan menengah guna membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Ya, produk olahan pangan lokal seperti kek labu juga dinilai dapat menjadi alternatif cemilan sehat bagi anak-anak dan keluarga, dan kegiatan tersebut berlangsung dengan antusias dan mendapat sambutan positif dari masyarakat Kampung Yobi. Ya, pendengar, pemerintah daerah berharap sinergi antara TPPKK, Dinas Kesehatan, Pemerintah Distrik dan Masyarakat dapat terus diperkuat demi menciptakan keluarga sehat, mandiri, dan sejahtera di Kepulauan Yapen.

Ya, pendengar, kami masih akan lanjut dengan berbagai informasi untuk Anda di sore hari ini. Namun sebelumnya kembali kami mengajak Anda, kita akan dengarkan bersama rangkaian lagu-lagu hiburan menemani kebersamaan kita di sore hari ini.

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Ada 17.504 pulau di Indonesia. Dan 80% penduduk Indonesia hidup di kawasan pesisir dan bergantung pada ekosistem laut. Namun sayangnya, setiap saat ekosistem laut kita terancam rusak oleh pengambilan terumbu karang, banyaknya sampah plastik yang dibuang ke laut, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak. Masihkah anak cucu kita akan berbangga melihat birunya laut dan menikmati keanekaragaman hayati laut Indonesia?

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita tunggu pembukaan kick-off Piala Dunia di tanggal 12 Juni 2026.

Pendengar 42 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, dan 4 tembang berturut-turut juga telah hadir menemani ruang dengar saudara. Harapan kami semoga terhibur via udara. Ya pendengar, informasi selanjutnya, Benyamin Arisoy memastikan aspirasi para karyawan PT SWPI dirumahkan yang dirumahkan akan ditindaklanjuti dan diakomodasi secara bertahap oleh pihak perusahaan. Kepastian tersebut disampaikan usai pertemuan antara para karyawan PT SWPI yang dirumahkan bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di ruang pertemuan Bupati Yapen pada Jumat 22 Mei 2026. Ya, dalam pertemuan tersebut, para karyawan yang didampingi pengurus SPSI Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan sejumlah aspirasi terkait status mereka yang dirumahkan tanpa kepastian mengenai hak-hak sebagai pekerja. Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy menegaskan, pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ketenaga kerjaan yang dihadapi para pekerja PT SWPI. Ia juga mengimbau para pekerja agar tetap tenang dan bersabar dalam menghadapi situasi tersebut, karena menurutnya seluruh proses penyelesaian akan terus dikawal pemerintah daerah melalui komunikasi bersama dengan pihak perusahaan. Selain itu, Bupati meminta para karyawan untuk tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang dinilai memanfaatkan kondisi tersebut demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Pemerintah Kepulauan Yapen menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses komunikasi. Antara perusahaan dan para pekerja guna menjaga stabilitas ketenaga kerjaan serta memastikan hak-hak karyawan dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Ya pendengar, itu informasi terkait dengan Bupati Yapen pastikan aspirasi karyawan PT SWPI yang dirumahkan akan ditindaklanjuti.

Iya, berikut informasi terkait dengan film Pesta Babi dinilai juga minimnya liputan media dan wartawan soal Papua, dan demikian dikatakan oleh Victor Mambor. Ya, wartawan senior Papua Victor Mambor menilai film dokumenter Pesta Babi tidak hanya berbicara mengenai militerisme di Papua, tetapi juga membuka tabir praktik media dan jurnalis yang selama ini dinilai minim memberi ruang bagi masyarakat adat Papua untuk menyampaikan pandangan mereka tentang pembangunan di tanah Papua. Ya, melalui pernyataannya di media sosial Facebooknya, Victor menyebut film tersebut berhasil menghadirkan perspektif yang selama ini jarang muncul di media arus utama. Ia menilai banyak masyarakat di luar Papua baru memahami situasi dan realitas Papua setelah menyaksikan film tersebut. Ya, Pesta Babi bukan hanya berbicara tentang militerisme di Papua saja, tapi Pesta Babi juga membuka tabir praktik media dan jurnalisme yang sangat jarang, memberi ruang untuk masyarakat adat Papua menyampaikan ekspresi dan pandangan mereka tentang pembangunan. Dan menurutnya selama ini arus informasi mengenai Papua di media massa cenderung tidak sepenuhnya menghadirkan suara masyarakat adat secara seimbang. Victor juga menyoroti adanya dugaan dominasi kepentingan modal dalam pemberitaan Papua. Ya, Victor menegaskan bahwa penggunaan kata diduga dalam unggahannya dimaksudkan untuk memperjelas maksud dan tujuan kritik yang ia sampaikan terhadap praktik media dan pemberitaan Papua. Pernyataan tersebut memunculkan kembali diskusi publik mengenai independensi media, kebebasan pers, serta pentingnya menghadirkan ruang yang lebih luas bagi masyarakat adat Papua untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara langsung kepada publik. Rilis ini menjadi bagian dari dorongan agar media massa dapat lebih berimbang, inklusif, dan memberikan ruang yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat dalam proses pemberitaan, khususnya terkait isu-isu Papua.

Baik, saudara pendengar, 47 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan kami sudah saja rangkaian hiburan dan juga deretan informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami menemani ruang dengar saudara jelang azan maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya pada pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur mendatang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kita ikuti azan maghrib untuk daerah Suri dan sekitarnya. Dan juga rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami yang telah hadir menemani ke ruang dengar saudara. Ya, 32 menit sudah kita lalui dari pukul 18. Dan informasi selanjutnya seputar monolog kisah inspiratif kami hadirkan dari profil Billy Mambrasal, ya, anak penjual kue dari Papua yang kini duduk di Komite Nasional. Pendengar dari Suri Kepulauan Yapen, seorang anak laki-laki yang tumbuh di tengah keluarga sederhana kini menjadi sosok inspiratif di tingkat nasional. Gracia Yosafat Yobel Mambrasar atau yang lebih akrab dikenali dengan nama Billy Mambrasar duduk sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya, Billy bukan sekedar figur muda di pemerintahan, tapi ia adalah representasi semangat kerja keras, pendidikan, dan dedikasi sosial yang lahir dari keterbatasan ekonomi, namun tumbuh menjadi prestasi global. Billy lahir dari keluarga sederhana, ayahnya seorang guru honorer, sementara ibunya berjualan kue di pasar. Kehidupan yang penuh keterbatasan justru menumbuhkan semangat belajar dan tekad untuk mengubah nasib. Ya, dengan dukungan keluarga dan ketekunan pribadi, Billy menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan ke LSE International Program, dan ia tak berhenti di situ, namun Billy meraih Master of Business Administrasi MBA dari The Australia National University dengan predikat cum laude dan penghargaan Student of the Year serta Master of Education dari Harvard University Amerika Serikat. Ya, sebelum terjun ke dunia kebijakan publik, Billy telah meniti karir lebih dari 13 tahun di sektor energi dan sumber daya alam, dan ia pernah bekerja di perusahaan global seperti BP dalam proyek pembangunan LNG senilai 8 miliar dolar Amerika Serikat, juga PT Val Indonesia dan Exxon Mobil Indonesia. Selain itu, Billy juga menjadi konsultan untuk berbagai perusahaan nasional dan multinasional, membuktikan kemampuannya menyeberangi sektor korporasi dan publik. Ya, pada 2009 Billy mendirikan Kitong Bisa Foundation di Suri Papua. Yayasan ini berfokus pada pendidikan non formal bagi anak-anak Papua, pelatihan wirausaha untuk pemuda, pemberdayaan masyarakat di kawasan Indonesia Timur, dan lebih dari 600 anak Papua kini mendapatkan akses pendidikan gratis berkat inisiatif ini. Billy juga aktif sebagai Duta SDGs Indonesia 2019-2024, berkolaborasi dengan Bappenas untuk menyusun rencana aksi daerah di lebih dari 30 provinsi, serta mendirikan startup kontainer untuk pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan. Ya, pada 19 November 2019, Billy ditunjuk sebagai staf khusus Presiden Bidang Inovasi, Pendidikan, dan Daerah Terluar, di mana ia berperan menyusun 39 rekomendasi kebijakan untuk pemerataan pendidikan dan pembangunan ekonomi, membantu membentuk Papua Youth Creative Hub, meluncurkan program petani milenial melibatkan lebih dari 200 ribu peserta, mendorong revisi kebijakan UKT agar lebih inklusif bagi mahasiswa kurang mampu. Dan di kancah internasional, Billy juga hadir dalam forum seperti G20 Youth Engagement Group, ASEAN Future Leaders Forum, dan juga World Economy Forum on ASEAN. Beberapa prestasi Billy Mambrasar antara lain ada Satya Lencana Wirakarya 2024 dari Presiden Joko Widodo, Student of the Year 2015 di Australia National University, dan juga Obama Foundation, ya, Fellowship 2025 yang dipilih langsung oleh Presiden Amerika Serikat ke-44 yaitu Barack Obama. Dan juga Young South East Asian Leader Initiative 2014. Dan pendengar, itulah kisah dari profil Billy Mambrasar, anak penjual kue dari Papua yang kini duduk di Komite Istana.

Ya, selanjutnya sejumlah figur sudah bermunculan dalam pemilihan legislatif atau pileg 2024 dan salah satunya adalah Denny Henry Bonai, 33 tahun putra Serui, Kepulauan Yapen. Sosok milenial kelahiran 1989 ini telah menyandang gelar S1 Teknik UPN Yogyakarta dan Denny juga masih aktif pada beberapa organisasi memantapkan langkah maju dengan menunjukkan sosok anak muda yang juga melek politik. Meskipun berasal dari kalangan anak muda, Denny sudah memiliki segudang pengalaman. Selain menduduki Wakil Ketua Golkar Papua, Denny juga menjabat Ketua AMPG Papua. Juga Ketua Gakesla Papua, serta Wakil Ketua Umum Koordinator 3 Kadin Papua. Ia bangga lagi, pria yang kini telah menatap di Jayapura, telah menyabet sejumlah penghargaan penting dan bergengsi yang mana salah satunya adalah International Best Leader Award atau IBLA di tahun 2023. Ya pendengar, itulah dua buah informasi seputar monologis inspiratif dari Bliman Brasar dan juga Denny Henry Bonai yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Selanjutnya jelang Warta Berita Gema Papua yang akan disiarkan langsung dari Korwil Nusantara 1 Jayapura atau Nusantara 1 Papua, maka kami hadirkan ke ruang dengar Anda kembali rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita. Baik, sebelumnya satu buah informasi kami sampaikan bersifat pengumuman. Berasal dari Panitia Hari-Hari Besar Islam Kabupaten Kepulauan Yapen ditujukan kepada kaum muslimin dan muslimat se-Kabupaten Kepulauan Yapen. Berdasarkan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia tentang penetapan tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah yang bertepatan pada 27 Mei 2026, maka dengan ini kami panitia Hari-Hari Besar Islam Kepulauan Yapen akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Kerja bakti persiapan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Selasa 26 Mei 2026 pukul 12.30 waktu Indonesia Timur bertempat di lapangan alun-alun Kota Serui. Pawai takbiran keliling hari Selasa 26 Mei 2026 pukul 20.00 sampai selesai tempat star alun-alun Kota Serui. Dan pelaksanaan sholat Idul Adha pada hari Rabu 27 Mei 2026 pukul 6.30 sampai dengan selesai bertempat di alun-alun Kota Serui. Ya, apabila pukul 6 waktu Indonesia Timur hujan atau cuaca tidak mendukung, maka sholat Idul Adha dipusatkan di Masjid Agung Darussalam Serui dan masjid-masjid terdekat lainnya. Demikian pemberitahuan untuk disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pendidikan adalah jendela dunia. Pendidikan dapat berlangsung dimanapun, tidak terbatas pada schooling saja, melainkan dapat berlangsung di keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lingkungan. Melalui tema Hardiknas tahun 2023, Bergerak Bersama, Semarakkan Merdeka Belajar, kita mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Tidak ada kata terlambat untuk kita terus belajar dan belajar. Tetap giat menuntut ilmu demi perubahan bangsa.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar saudara, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama rangkaian informasi yang akan disampaikan dari Program 1 RRI Jakarta guna mengikuti Warta Berita Gema Papua. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Tagema Papua, edisi Senin 25 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Stefani Kumambo. Kita mulai dari berita. Dari berita pertama, Pemprov Papua Tengah salurkan bantuan hewan kurban, warga distrik jauh ikut rasakan kepedulian. Berikut laporan reporter Nur Febriana, RRI Nabire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 11 penerima di Kabupaten Nabire, Minggu 24 Mei 2026. Penyerahan berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Nabire dan dihadiri Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Forkopimda, tokoh agama, hingga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua Tengah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada umat muslim menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut dinilai terus meningkat setiap tahun dan menjangkau masyarakat hingga wilayah distrik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan menyiapkan penyaluran bantuan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung sehari setelah penyerahan bantuan gubernur. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Papua Tengah, Haji Aziz Baharudin menjelaskan, bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun ini berjumlah 26 ekor yang tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah serta akan disusul bantuan Presiden untuk beberapa kabupaten.
2: Penyerahan bantuan sapi dari Bapak Gubernur hari ini dilaksanakan untuk 11 masjid dan juga 2 dari TNI dan Polri. Jadi semua hari ini sudah diserahkan. Jadi yang pertama dari Masjid Agung Al-Falah, kemudian Masjid Nurul Bahri Smoker, Masjid Manunggal Jaya Legari, kemudian Masjid Al-Hikmah Kimi, Masjid Al-Barkah Wanggarsari SPB, Masjid Al-Amin, Masjid Al-Munajah Toko, dan juga Masjid Kredi Jannah di Jalan Poros di daerah Panggar. Kemudian Masjid Nurul Hijrah, Madi di Paniai, itu ada juga satu. Kemudian keduanya dari Polda Papua Tengah dan juga dari Korem 173 Praja Wirabraja. Itu yang diserahkan hari ini.
3: Pendapat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Urifaisei yang selama kurang lebih satu tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak ulayat pasar Urifaisei,
4: Denisa, ini ada eksen supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan berjualan. Kami memang secara keluar warga merasa kasihan sekali, makanya kami, harapan kami untuk sesegera mungkin dibangun supaya masyarakat itu bisa punya tempat untuk berjualan.
3: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Tandus Frans hingga aktivitas perdagangan. Itu dengan Bupati masyarakat. Kabupaten Waropen, Dr. Jadi tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayah agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
5: Pasar yang sudah dibangun sebelum kami jadi bupati, namun musibah kebakaran di tahun 2005 menjelang hari raya Idul Fitri, kebakaran sampai hari ini belum kita bangun. Karena itu pada saat ini saya sebagai bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah, pemilik hak wilayah, kita ada pertemuan sekaligus di lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, waktu yang lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini bisa untuk dipakai, bukan.
3: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urefaisei. Sementara pemerintah daerah juga
6: Asko semua ada di sini.
7: The world always reminds us, powers coming together can transform all we know.
3: Mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua.

0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua.
1: Pam mengatakan kegiatan tersebut diikuti siswa kelas 11 dari jurusan Teknik Bangunan, Teknik Elektro dan Teknik Komputer. Menurut mengikuti LKS dan Teknik Komputer, menurut mengikuti LKS tingkat dijelaskan disiplin pelaksana tepat siswa di SMA.

0: nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
1: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha. Dan industri diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping

0: Menurut mengikuti LKS tingkat dijelaskan disiplin ke pelaksana terampilan siswa dan di SMP
1: mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari masing-masing jurusan. Kami juga sudah mengundang dunia industri, palapari, konsultan teknik. Ini tim juri kami yang akan menguji terus PT PLN Persero. Nah, itu yang nanti akan menguji siswa-siswi kami memberikan penilaian seperti itu. Dari hasil penilaian akan dilihat lagi siswa-siswa yang betul-betul kompeten dan siap akan dibimbing lanjut. Ya, dibimbing lanjut kita siapkan jika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
0: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar
0: teknik bangunan, teknik elektro, dan teknik komputer. Menurut mengikuti LKS tingkat dijelaskan disiplin ke pelaksana terampilan siswa dan di SMP
1: mungkin sekitar 2 atau 1 orang dari jurusan. Kami juga sudah mengundang dunia industri, palapari, konsultan teknik. Ini tim juri kami yang akan menguji terus PT PLN Persero. Nah, itu yang
3: cek kesehatan gratis. Jadi ketika masyarakat mengikuti melaksanakan cek kesehatan gratis yang diadakan oleh puskesmas, maka di dalamnya juga termasuk sudah screening kesehatan jiwa. Jadi untuk screening kesehatan jiwa ini dimulai dari usia 7 tahun sampai usia lansia.
1: Ketika suatu saat nanti ada panggilan untuk harus mengikuti ajang ini pada tingkat provinsi atau tingkat nasional, yang sudah kami siapkan yang melalui pembimbingan lanjutan ini akan dikirim ke sana dengan guru-guru pembimbing mereka.
0: Dalam pelaksanaan penilaian, pihak sekolah melibatkan juri tamu dari dunia usaha dan industri, diantaranya PT Palapa, konsultan teknik, serta PLN. Selain itu, para guru pendamping
2: Matius Devakiri, SIKSH, MH. Dalam arahannya, ia menegaskan momen pelantikan ini bukan sekedar

Saudara pendengar, 20 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur dan demikian telah kita ikuti bersama informasi Warta Berita Gema Papua yang disiarkan dari RRI Biak yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Ya, 20 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara, khususnya bagi umat Kristiani. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristen menemani kebersamaan kita di malam hari ini.

Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang tiga makna Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 tertulis, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, para murid dipenuhi dengan Roh Kudus yang ditandai dengan adanya lidah-lidah api, dan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Hari ini kita memperingati Hari Raya Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita mengingat peristiwa pada saat itu, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid. Perkataan-perkataan para murid pada saat itu dapat dimengerti oleh bangsa-bangsa lain yang ketika itu datang ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Pentakosta pada saat itu merupakan hari raya bangsa Israel dan semua orang yang menganut agama Yahudi untuk mengingat diberikannya 5 kitab Taurat oleh Allah. Itu sebabnya saat itu banyak orang dari bangsa-bangsa lain yang berkumpul di Yerusalem untuk berziarah karena mereka hendak merayakan Hari Raya Pentakosta. Namun pada hari itu, Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada para murid dan orang-orang yang percaya, serta memberikan kepada kita yang percaya padanya sampai hari ini sebuah makna baru mengenai Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus ke atas manusia. Dulu Tuhan memberikan kitab Taurat, dan kemudian Tuhan mencurahkan Roh Kudus ke atas manusia, sehingga firman-Nya terpatri bukan lagi di atas batu atau kertas, melainkan di dalam hati manusia, sesuai dengan nubuatan dan janji Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut ini adalah 3 makna hari Pentakosta. Yang pertama, Tuhan mencurahkan Roh Kudus atas manusia supaya manusia mengenal Dia dan hidup dalam firman-Nya. Nabi Yehezkiel menubuatkan tentang pencurahan Roh Kudus yang dikerjakan oleh Allah pencipta langit dan bumi. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 tertulis, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Dan dalam ayat 27 tertulis, "Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Roh Kudus dicurahkan kepada kita agar kita mengenal Tuhan dan senantiasa hidup dalam firman-Nya. Yang kedua, saudara, makna Pentakosta, makna pencurahan Roh Kudus adalah bahwa kita hidup di hari-hari yang terakhir. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 tertulis, "Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi." Mulai pada saat murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, kurang lebih 2018 tahun yang lalu hingga saat ini, sudah masuk dalam hitungan sebagai hari-hari yang terakhir. Kita semua hidup dalam hari-hari terakhir. Mungkin bagi kita terasa lama, namun tidak demikian bagi Allah. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 tertulis, "Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Kita hidup dalam frame waktu manusia, tetapi Allah tidaklah demikian. Allah tidak dibatasi oleh waktu. Itu sebabnya bila firman-Nya berkata tentang hari-hari terakhir, bagi kita terasa sebagai suatu masa yang panjang dan lama. Dan sering kita mempertanyakan kapan Tuhan Yesus datang? Mengapa Ia tidak datang-datang?
Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus akan datang menurut waktunya. Dan yang penting kita ketahui adalah bahwa kita saat ini sedang hidup di hari-hari terakhir sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Itu sebabnya kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa agar kita selalu setia kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, makna Pentakosta adalah Tuhan memberikan kuasa oleh Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk menjadi saksinya dan mengabarkan Injil keselamatan kepada semua orang. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tertulis, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Roh Kudus dicurahkan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, supaya kita merasa bahagia, sukacita, dan damai. Tetapi Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita juga menjadi berani dan aktif untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Roh Kudus membuat kita mengasihi jiwa-jiwa yang akan binasa dan menangisi mereka yang masih hidup dalam dosa dan ketidakbenaran. Kita akan menjadi begitu terpanggil untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang, agar mereka bertobat dan datang kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus telah memiliki Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3 tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita semua telah memiliki Roh Kudus karena Allah telah mengurniakannya kepada kita. Namun demikian, milikilah selalu kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Berdoalah kepada Tuhan, "Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu." Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mengetahui makna Pentakosta, marilah kita renungkan bagaimana keadaan diri kita secara pribadi. Yang pertama, apakah hidup kita fokus untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana kita menjalani hari-hari di sepanjang minggu ini? Apakah kita menang atas pencobaan-pencobaan dosa? Apakah kata-kata kita membangun orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan? Yang kedua, apakah hati kita rindu agar bangsa Indonesia diselamatkan? Apakah hati kita rindu agar bangsa-bangsa lain percaya kepada Tuhan Yesus? Jika kita tidak memiliki kerinduan semacam ini, berarti kita perlu memperbaiki sikap hati kita. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kita jika kita tidak punya kerinduan akan keselamatan bangsa Indonesia dan keselamatan bangsa-bangsa yang lain. Marilah kita minta ampun agar hati kita kembali dibaharui oleh Roh Kudus untuk mengasihi bangsa Indonesia dan mengasihi semua bangsa di dunia ini. Yang ketiga, apakah hidup kita bergantung pada Roh Kudus? Apakah kita selalu bersedia dan menantikan pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus? Ataukah kita hidup menurut hawa nafsu dan keputusan-keputusan kita sendiri? Yang keempat, apakah kerinduan hati kita setiap hari adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus? Ataukah kerinduan hati kita sudah berubah fokus, hanya hidup untuk diri kita sendiri? Hidup hanya untuk bekerja dan mencari uang. Apakah kita lupa bahwa kita punya tugas, panggilan dari Tuhan untuk menjadi saksinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mengubahkan para murid dari pribadi yang takut menjadi berani, dari pribadi yang tidak mengerti firman Tuhan menjadi mengerti firman Tuhan. Roh Kudus juga bekerja dalam diri kita dan mengubahkan kita dari pribadi yang takut menjadi berani oleh karena Kristus. Dari yang tidak paham menjadi paham akan firman Tuhan. Dari yang egois menjadi pribadi yang peduli. Dari yang tidak punya tujuan menjadi punya tujuan dan misi. Dari yang gagal menjadi pribadi yang berkemenangan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memperlengkapi kita untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus dan untuk hidup dalam kebenarannya
serta untuk selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan pada saat ini memberikan sukacita dan menjadi berkat buat saudara semua. Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya buat saya dan saudara, buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Itulah menjadi sukacita kita dan kekuatan kita. Dan ketahuilah bahwa kepada kita telah diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya.

Iya, saudara pendengar, khususnya bagi Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, 59 menit ya sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan kami sudahi saja rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Kristiani tentang pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta yang telah hadir ke ruang dengar Anda, dan juga tiga renungan terkait dengan tiga makna Pentakosta. Semoga dapat menjadi agenda informasi pada ruang dengar Anda, khususnya umat Kristen dimanapun Anda berada yang tengah mengikuti siaran kami di malam hari ini. Ya, akhirnya saya yang Rani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya rekan saya kembali Simon Kayai akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Ya, dan menemani ruang dengar Anda rangkaian hiburan akan hadir, dan satu ya, drama radio akan kami hadirkan juga ke ruang dengar Anda di malam hari ini.

0: Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja ya, kalau cuaca sudah cerah.
1: Tapi, turang makan apa, Ma?
2: Mama, ayo kita lari ke rumah. Jen takut guntur ini.
1: Tapi, syukur pada Tuhan, ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak.

Pagi itu, Tanjung Ketuapi diselimuti awan hitam yang pekat. Sinar matahari pun terhalang. Suara gemuruh angin dan petir pecah membelah heningnya kampung Ketuapi. Cemas, itulah yang dirasakan oleh penduduk kampung setempat. Para nelayan hanya menatap langit yang terlihat hitam pekat dan gelombang laut yang memukul pantai berpasir putih. Sementara Bapak Amos masih berada di dalam gubuknya sambil menyiapkan peralatan mancing. Sementara Mama Dora sedang berada di dapur menyiapkan hidangan kecil, yaitu teh hangat dan sagu lempeng untuk disantap. Tiba-tiba saja petir menyambar seolah bertanda akan terjadi bencana.

0: John, John, kau ingat sekolah kah tidak nih? Jam begini masih tidur.
1: Ya mama, saya bangun.
0: Kau mandi sudah, cepat.
1: Mama, mama masih pagi nih.
0: Yo, lebih cepat kau tiba di sekolah tuh kan lebih bagus toh. Kau lihat pagi ini langit mendung sekali. Sebentar, pasti hujan turun.
2: Oh, mama, mama. Tahu dari mana kalau hujan turun? Macam orang BMKG saja.
0: Jangan salah, Bapak. Tanda alam itu bisa tong baca.
2: Tapi apa yang mama bilang itu betul, John? Kau mandi sudah? Cepat!
1: Iya, Bapak. John mandi.
2: Mama, Bapak rencana mau mancing.
0: Mancing? Bapak, cuaca begini pasti di laut itu gelombang dan angin. Besok saja kalau cuaca sudah cerah.
2: Tapi, turang makan apa, Ma? Kalau Bapak tidak ke laut mencari.
0: Bapak, untuk makan hari ini masih ada. Ini masih ada sagu forna. Tong bisa makan ini dulu, toh?
2: Hah? Tapi bagaimana dengan John? Begini saja, Ma. Bapak coba ke ujung Tanjung. Ya, siapa tahu dapat rezeki.
0: Bapak, Bapak. Terserah Bapak saja. Mama mau ke kali cucian.
3: Langit masih terlihat mendung dan berpetir. Tapi Bapak Amos tidak peduli. Perahu bernaju empat didorong menuju laut, menerobos gelombang dan keruhnya air laut. Sementara Dora, istri Bapak Amos, tidak bisa mencegah suaminya untuk tidak melaut. Hari mulai gelap, Bapak Amos belum juga pulang. Entah apa yang terjadi, John dan Mama Dora hanya berharap Amos suaminya pulang dengan selamat.

0: Mama, Mami kenapa di pantai ini su gelap? Apalagi angin kencang begini. Nanti Mama sakit.
1: John, Mama tunggu Bapak. Sudah sore begini, ku punya Bapak belum pulang juga nih. Mama khawatir terjadi sesuatu dengan Bapak di laut.
0: Mama jangan takut. John sudah berdoa untuk Bapak. Tuhan pasti lindungi Bapak di laut.
1: Iya, John. Terima kasih. Semoga Tuhan lindungi Bapak di laut dan Bapak bisa pulang dengan selamat.

Tatapan Mama Dora tertuju pada jarum jam yang melekat di dinding kamarnya. Sementara sudah pukul 12 malam, Bapak Amos belum juga pulang. Mama Dora semakin khawatir, bingung, dan cemas. Sementara angin masih bertiup kencang dan suara riuh ombak terdengar dengan sangat jelas. John terkejut melihat tingkah mamanya yang kebingungan dan terlihat sedih. Di usia yang masih kecil, John berusaha menenangkan ibunya.

0: Sudah jam 12 malam. Bapak John belum pulang juga. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan saya punya suami? Amos, kau di mana?
1: Ma, Bapak.
0: Bapak belum pulang, John. Ayo, kau tidur lagi. Besok, tong jemput Papa di pantai.
1: John rindu Bapak.
0: Iya, sayang. Ayo, kau tidur lagi, eh?

0: Keesokan paginya, pintu rumah Mama Dora tiba-tiba saja diketuk. Ketukan pintu itu membangunkan Mama Dora dari tidur yang begitu lelap. Dengan segera, Mama Dora membuka pintu. Dengan penuh harap, suaminya, Amos, yang berada di luar rumah. Sedih dan bahagia, seperti itulah perasaan Mama Dora menyambut kepulangan suaminya.
1: John, bangun, Bapak pulang.
2: Ya, Mama.

0: Bapak, terima kasih Tuhan, sepuh suami selamat.
1: Bapak, jangan rindu Bapak.
2: Ma, Bapak minta maaf. Kalau saja Bapak dengar apa yang Mama bilang, mungkin Bapak tidak buat Mama dan John sedih seperti ini.
0: Iya, Bapak. Tapi apa yang terjadi?
2: Bapak terbalik di laut, Ma, dan terbawa arus sampai Bapak punya perahu hanyut. Dan Bapak hanya bisa bertahan dengan jerigen minyak. Hampir Bapak putus asa karena sudah malam. Tapi syukur pada Tuhan ada perahu nelayan yang datang dan tolong Bapak. Ma, Bapak hanya pulang dengan baju di badan.
0: Nyawa Bapak itu lebih berarti dari perahu itu.
2: Bapak sangat menyesal. Ini jadi pelajaran buat Bapak. Sudah bertahun-tahun Bapak melaut, dan kemarin adalah hari yang sial buat Bapak. Bapak bahkan menganggap remeh teguran dari Mama.
0: Sudah, Bapak. Yang penting, Bapak sudah pulang dengan selamat. Mama dan John senang. Terang bisa kumpul lagi.
2: Iya, terima kasih, Ma. Bapak minta maaf.
3: Awan hitam masih menyelimuti Tanjung Ketuapi, tapi tak dapat membendung perasaan haru dan bahagia Mama Dora menyambut kehadiran Bapak Amos yang semalaman dinantikan. Ternyata awan hitam tak selamanya menyisahkan perih.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

Rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh Kakes atau Kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, siri, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang siri yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan tercipta dalam sepiring kakesi.
4: Tumbuhkan tradisi budaya bangsa yang mencerminkan persaudaraan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Halo. Halo, bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh
5: perbedaan selalu menjadi alasan kita bertengkar. Padahal perbedaan bisa menjadi alasan untuk berdamai. Kita memang diciptakan dengan bentuk yang berbeda, tapi kita juga diciptakan dengan potensi yang sama sehingga kita menjadi sejajar.

Ya, pendengar setia program 1 RRI, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang mengikuti siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar setia di mana saja berada yang saat ini barangkali ya sedang mengikuti siaran dengan menikmati suasana malam Anda ya. Dari kawasan Jalan Batimurah, kami ucapkan selamat malam, salam sehat, salam kekompakan via udara. Kami juga ucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih terus melanjutkan aktivitas-aktivitas Anda. Tentunya semua aktivitas Anda dalam pergumulan yang harapan kami juga semua berjalan lancar dan tak ada hambatnya. Selamat malam untuk keluarga Tururi ya yang mendiami lembah seputaran Mariadi sana ya di kawasan Mariadi, ada keluarga Tururi ya, salam sehat, salam kekompakan via udara. Keluarga Tururi di seputaran Lomba Pandura ya. Selamat malam untuk semua di sana. Kami juga ucapkan selamat malam untuk keluarga-keluarga terkait lainnya ya. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Semoga saja malam ini menuangkan sejuta kebahagiaan untuk Anda. Pendengar menggiring kita pada pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, yang mana nantinya kami akan kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Beberapa tembang-tembang hiburan akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda.

0: Ya, pendengar setiap program 1 RRI Serui, waktu menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, yang mana kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna mengikuti penyampaian warta berita sentral yang akan disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Nasional. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian warta berita sentral.
1: Koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
3: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
5: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
4: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
6: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM itu SPBU, internet umumnya semuanya sudah berjalan lancar kecuali beberapa desa yang terisolir karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
4: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
7: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
8: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
7: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
8: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
1: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
8: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
9: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
9: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
10: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT, jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
9: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Al-Jannah melaporkan.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
12: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat

0: hubungkan dengan industri jasa keuangan itu.
1: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang, serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
4: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
5: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh Kedeputian Penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
6: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan, Pak, di...
5: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
4: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah

0: dia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini, sebelum menjalani wukuf, masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
1: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa ikhtiar kepada haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di tanah suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
0: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarif Ulalam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
3: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
4: Coba akan dimaksimalkan kembali Vanya Vanessa! Sebuah akurasi Vanya.
5: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susanto Wali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
6: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
5: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Dery Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
7: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
5: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Memanfaatkan corner kick, bumper yang matang ditujukan.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello,
2: Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman. Hore! Juara!
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Adanya alat-alat canggih seperti sekarang tak lepas dari ide dan kreativitas penemunya. Di balik semua itu, yuk kenali beberapa penemuan penting berikut ini. Edward Jenner, penemu vaksin. Merupakan tokoh penemu dunia di bidang medis yang menemukan vaksin pada tahun 1796 untuk mengatasi cacar. Dan kini, vaksin terus dikembangkan sampai yang paling terakhir adalah vaksin COVID-19. William Morton, penemu anestesi. William Morton menemukan anestesi atau bius pada tahun 1846. Dan hingga saat ini, anestesi masih terus dikembangkan untuk membantu meringankan rasa sakit saat dilakukan proses operasi. Louis Pasteur. Penemu mikrobiologis, Louis Pasteur melakukan eksperimen dan menemukan organisme mikroskopis tertentu atau patogen pada tahun 1861. Cara ini pun membantu mencegah epidemi yang mengakibatkan ribuan orang meninggal akibat wabah penyakit menular. Alexander Fleming. Antibiotik yang kita minum saat ini ialah buah pemikiran dari seorang Alexander Fleming yang ia temukan pada tahun 1928. Hingga kini, antibiotik terus dikembangkan untuk melawan bakteri yang resisten terhadap antibiotik

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Seri, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini sedang memantau atau mengikuti secara digital di stasiun Pro 1 RRI Seri. Pendengar setia program 1 RRI Seri di mana saja berada. Selamat malam untuk Anda dan apa kabar malam ini? Semoga dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, damai, dan penuh semangat. Malam kembali hadir membawa cerita, menghadirkan kenangan dan menemani langkah-langkah kecil kita setelah panjangnya aktivitas kita di hari ini. Saudara pendengar, saya Simon Kayai kembali akan menemani Anda dalam hiburan malam, sebuah ruang hangat untuk berbagi lagu, cerita, dan inspirasi hingga larut nanti. Untuk Anda yang sedang beristirahat di rumah, yang masih bekerja, yang tengah menjaga keluarga, maupun yang sedang menikmati sunyinya malam di tanah Papua tercinta. Terima kasih telah memilih RRI Serui sebagai sahabat Anda di malam ini. Mari kita nikmati malam ini dengan penuh hati yang tenang, karena setiap malam selalu membawa harapan baru untuk esok yang lebih baik. Pendengar, jangan takut berjalan pelan dalam hidupmu. Yang perlu ditakuti adalah berhenti melangkah dalam kehilangan harapan. Malam mengajarkan kita bahwa gelap bukan akhir dari segalanya, sebab setelahnya akan selalu ada pagi yang datang membawa cahaya. Tetaplah menjadi pribadi yang sederhana dalam sikap, tulus dalam membantu, dan kuat dalam menghadapi kehidupan. Dari Serui yang indah, biarkan malam ini menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah sendiri, karena selalu ada dalam doa yang menguatkan, keluarga yang menanti, dan harapan yang terus hidup di dalam hati. Selamat menikmati malam bersama RRI Serui, sekali di udara tetap di udara. Saudara pendengar, saya akan mengajak partisipasi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setia program satu RRI Serui di mana saja berada. Ruang Rindu Kontak Via Udara kembali menemani ruang dengar Anda dengan atensi-atensi terbaik Anda yang akan saya nantikan ya. Melalui via telepon di 0983 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0821 9091 6761. Pendengar setia program satu RRI Serui, sebelumnya saya ucapkan selamat malam untuk Anda yang mendiami empat sudut Kabupaten Kepulauan Yapen, dari Tanjung Andei sampai Myeongstung, juga dari Pulau Myosindi sampai pesisir Pantai Yopi. Halo, selamat malam semua yang di sana. Salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Tak lupa juga saya menyapa dari Pegunungan Muman hingga Kepulauan Ambai Saweru. Selamat malam untuk semua yang mendiami seputaran Kepulauan Ambai Saweru, Pegunungan Muman, dan pesisir Yapen Utara, dari pesisir Pantai Yobi hingga Kepulauan Myosindi. Salam sehat untuk semua, salam kekompakan via udara. Dan juga selamat malam saya layangkan untuk Anda yang mendiami seputaran Tanjung Andei sampai pada Pulau Myeongstung. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Dari Yapen, nyebrangi Selat Cairere, menyapa Oramo untuk Daida, Naina, Waribo, Wiyama, dong semua yang mendiami Negeri Sejuta Bakau, Kabupaten Waropen. Dari ujung Kalibaru sampai Kamarsano, kiri Hiwalai sampai Pulau Nau, selamat malam untuk dong semua yang mendiami dataran Negeri Sejuta Bakau, Kabupaten Waropen. Tak hanya itu, saya juga menyapa seluruh pendengar setiap program satu RRI Serui di mana saja berada. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Jumpa lagi kita dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Untuk itu, bagi Anda yang ingin berpartisipasi, langsung saja saya nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon kami di 0983 3293 kali. Juga melalui chat WhatsApp ya di 0821 9091 6761.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, kami juga menyapa yang mendiami Provinsi Papua Tengah ya. Kota Nabire, halo. Selamat malam untuk semua di sana. Salam sehat selalu, salam kekompakan via udara. Menyeberangi juga ke Teluk Wendama ya. Salam sehat untuk yang di Wasior, juga di Kabupaten Wasior ya, Teluk Wendama. Dan juga yang mendiami Kota Injil, Manokwari, Papua Barat. Selamat malam dong semua. Salam sehat, salam kekompakan via udara. Dan pendengar, sudah terdengar dengan penelpon pertama, namun jedakan dulu ya. Anda bisa kembali mencoba di via telepon kami 0983 3293 kali. Saya nantikan ya, atensi, atensi Anda. Sudah terdengar di ujung telepon ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Aide, lama bermaafin dengar suara.
0: Oh begitu ya.
1: Aduh, maafin kangen suara ini sampai ternyata ada ini. Maafin pakai jalur.
0: Baik sekali, silakan.
1: Maafin mau ucapkan selamat malam buat semua yang lagi monit di mana saja berada. Kalau senang RRI Sri, gabung biar rame. Maafin dikasih lagu saja.
0: Boleh, lagu apa ya Maafin?
1: Lagu kesukaan dan kesayangan ke Surat Putih.
0: Surat Putih.
1: Lagu ini spesial buat yang punya Kota Ombak Sarmi dan yang punya Yapan.
0: Baik.
1: Ada Bita. Itu aja dulu, Maafin kembalikan jalur. Baik. Biar lain gabung lagi.
0: Iya, terima kasih untuk Maafin yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983 3293 kali ya. Dari seputaran Kamhar Kampung Harapan, Maafin sudah menyapa seluruh pendengar setiap program Satu RRI Serui dan Satu Atensi Terbaik. Ya. Surat Putih akan dilayangkan untuk yang punya Sarmih, juga yang punya Yapan, ada Mamita ya, Mamit ya, di seputaran Yapan. Di belakang Maafin sudah terdengar deringan penelpon berikutnya di ujung telepon ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, selamat bertugas, sangat bagus,
0: Tuhan
2: berkati selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Dari Yapan.
0: Baik, baru saja Kapal disapa. Kapal
2: air Manainumi.
0: Asik.
2: Mengalir turun ke kota dulu.
0: Baik, silakan.
2: Mau menyapa semua yang lagi monit di malam hari ini. Spesial buat yang punya Kamhar, selamat malam, selamat monit, Tuhan berkati selalu. Selamat merayakan hari keturunan Roh Kudus. Lanjut buat yang punya Kota Ombak Sarmi, selamat malam.
0: Yeah.
2: Yang punya Bakau, yang punya Papua Tengah, yang punya Kota Gude. Semua yang lagi monit, selamat malam saja.
0: Baik.
2: Anak Mamit request lagu Lenso Penyesalan dari Gloria Trio.
0: Lenso Penyesalan dari Gloria Trio ya.
2: Oke, Mamit tunggu tantangan. Kalau ada yang single baru Mamit masuk lagi.
0: Baik sekali.
2: Oke, Mamit kembalikan dialog.
0: Baik, terima kasih untuk Mamit dari seputaran Yapan yang sudah berpartisipasi ya. Di via telepon 0983 3293 kali. Saya juga nantikan ya, atensi-atensi Anda di via telepon dan chat WhatsApp Pro 1 nih di 0821 9091 6761. Dan sudah terdengar dengan penelpon berikutnya di ujung telepon ruang rindu kontak via udara. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ketua.
0: Wait, selamat malam yang punya Papua Tengah.
3: Aduh, suara ditentung, gue dia mulai-mulai tentang nafas yang dia kapan. Iya, ini kok terakhir tuh cek di Nabire, tapi tuh ke apa ya? Apa? Soalnya di selama Pol PP tidak. Bung sempat ke Nabire ya?
0: Sempat, baru balik ini.
3: Oh iya. Bung cek-cek. Ya mah, sudah langka atau gimana? Saya terpaksa inti di Bung punya metro saja.
0: Baik sekali, hormat hormat.
3: Maaf, maaf.
0: Siap, siap.
3: Oh, ternyata ketua juga, oke. Bung sehat ya?
0: Amin, amin.
3: Amin ya, selalu selamat bertugas ya. Yang keluarganya Bung, orang rumah juga harus sehat selalu ya.
0: Amin, amin.
3: Tuhan memberkati ya.
0: Siap, doa yang sama juga ya kepada Bung X.
3: Amin, amin.
0: Baik.
3: Apa ya, Bung X, request lagu tuh ya.
0: Boleh, silakan.
3: Dari apa ya, nggak tahu penyanyinya siapa, Mr. Laning atau apa. Dari Banyak Hati Beta Filiko.
0: Dari Banyak Hati Beta Filiko ya.
3: Ya.
0: Ternyata dari semua, ternyata dari semua hanya satu yang unggul.
3: Cukup suaranya sih, kita sampai ada saya kangen juga. Terus terang saya jujur, saya kangen suaramu.
0: Baik.
3: Akhirnya muncul juga. Yang pasti ya selalu ya, Bung.
0: Iya, amin, amin, amin.
3: Terima kasih lagi. Oh, yang tadi siapa? Mami dengan Marvin ya. Selamat malam untuk Don Dua ini. Yo, Bung PTK. Hesti di Hesti Sematawayang, Kak, yang punya sarmi sana, selamat malam. Buat kru-kru Pol 1 RRI Seru ya. Parani juga siapa ya? Christine. Bung Hans Mansayo.
0: Iya.
3: Mbak Anedong, salam sehat. Selamat malam, selamat berkumpul bersama keluarga terkasih ya.
0: Bung
3: Simon, saya mau siapa lagi, Mbak Ambet. Tak lupa juga untuk yang jauh-jauh di luar Papua Barat, luar Papua ya.
0: Iya.
3: Ada Bung Nasrun, selamat malam. Laki-laki seribu bakau lagi ini yang punya Bukit Lima Jagoan, selamat malam juga. Oke, Bung Simon, terima kasih banyak lagi.
0: Baik, siap.
3: Sehat selalu untukmu ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Baik, sekali. Terima kasih dari seputaran Papua Tengah, ada Bung X ya, yang sudah hadir sebagai penelpon ketiga dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dan pendengar satu atensi melalui via medsos ya, dengan atensinya dari akun atas nama Laki-Laki Idaman, dengan ucapan salam buat kakak Dodi Wutoi dan Fani yang ada di Kampung Harapan Arwi. Salam dari Paman Cakes di Japrak. Baik sekali, salam sehat juga untuk Paman Cakes ya, yang sudah nongol ya. Salam kekompakan via udara. Dan pendengar, sudah terdengar dengan penelpon berikutnya di ujung telepon Ruang Rindu Kontak via udara. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Baik.
4: Tadi katanya punya hati sepiliko, kalau bagaimana itu Bung X, lagunya itu.
0: Dari Banyak Hati hanya satu.
4: Oh, dari Banyak Hati sepiliko. Kalau begitu, Mapin cuma bilang dari banyak pria, Mapin pilih dia.
0: Oh begitu. Tantangannya berat sekali. Tantangannya berat sekali. Ini cuaca itulah malam ini pun, cuaca malam ini pun aja, tak mampu dibendung ini kalau dengan bahasa-bahasa gini.
4: Itu aja, Mapin kembali ke galur.
0: Baik sekali. Terima kasih Mapin atas tantangannya ya. Iya, pendengar setia program Satu RRI Seru, sebelumnya saya jedakan dulu ya atensi-atensi Anda melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1. Saya ketengahkan dulu dua tembang yang akan mewarnai suasana malam Anda di Lintas Seru Malam Pro 1 RRI Seru dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara. Surat Putih dan Lenso Penyesalan akan mewarnai suasana malam Anda dan juga membujuk hati Anda di malam ini. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai, selamat malam.

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Ya, pendengar setiap program Satu RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital Stasiun Pro 1. RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, dua tembang baru saja berlalu di ruang dengar Anda yang baru saja kami ketengahkan, ya, menemani suasana malam Anda. Dan berikan sudah terdengar dari dengan penelpon berikutnya dari kawasan Jalan Patimura, kami ucapkan selamat malam dan halo ruang rindu kontak via udara.
1: Halo, selamat malam ruang rindu.
0: Baik sekali, shalom yang punya bakau, Bung Putra Tanjung Kelapa, apa kabar nih?
1: Baik-baik, Bung.
0: Amin, semoga sehat-sehat di sana, ya.
1: Selamat melaksanakan tugas yang mulia.
0: Baik sekali. Iya,

0: tapi ketika mungkin mau apa teman-teman yang sudah masuk. Tadi yang sudah masuk Mamit dengan Mambet kan?
1: Mamit dengan Maven juga ada Bung X.
0: Oh iya, selamat malam Mamit, selamat malam Maven, selamat malam Bung X, selamat hadir apa aja di malam hari ini.
1: Baik.
0: Oke, lanjut lagi ketika musapa keluarga besar Ramandi yang berada di Kompleks Tanjung Belaka. Selamat malam, selamat berapa aja.
1: Iya.
0: Semoga diberkati.
1: Amin.
0: Lanjutlah ketika musapa keluarga Esmondo Wiros dan keluarga Dion Dawir yang berada di Kompleks Kalisan ini. Selamat malam, selamat berapa aja. Semoga ada suatu kebahagiaan di malam hari.
1: Baik.
0: Ketika bisa terus lagu kan?
1: Boleh, lagu apa ya?
0: Ade Nona dari Jalan Baru.
1: Ade Nona dari Jalan Baru.
0: Steve Baramori. Almarhum Steve Baramori.
1: Ade Nona dari Jalan Baru. Ya?
0: Ade Nona dari Jalan Baru.
1: Nona dari Jalan Baru. Steve Baramori ya?
0: Ya. Oke, untuk sementara kita konga dulu sambil tunggu teman-teman yang lain dan belum berarti ke kepala sekolah lah.
1: Oh begitu ya. Terlalu banyak absen ya. Baik.
0: Oke. Kita kembalikan jam.
1: Baik sekali, terima kasih untuk Bung PTK yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983 3293 kali. Ya pendengar setiap program satu RRI Serui keempat atensi baru saja berlalu di ruang dengar Anda. Ada Maven di Kamhar, ada Mamit di Yapan, juga ada Bung X dari Papua Tengah Kota Nabire, dan juga ada Bung Putra Tanjung Kelapa dari Negeri Sejuta Bakau Kabupaten Waropen. Di belakang Bung PTK sudah terhubung bersama penelpon berikutnya di ujung telepon. Ruang Rindu kontak via udara.
2: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam dengan
2: luar biasa dari Nasron di Palu, Sulawesi Tengah.
1: Baik sekali, Bung Nasron. Apa kabar nih yang punya kabar, kota Palu?
2: Ya baik-baik selalu, Mbak. Sama-sama kita sehat walafiat.
1: Amin, amin, amin.
2: Iya. Oke deh.
1: Iya, silakan Pak Nasron.
2: Lagunya Hetty Kusendang.
1: Hetty Kusendang ya?
2: Entah. Demi Cinta.
1: Demi Cinta, baik.
2: Iya, ya pertama-tama Bang Adinya saya bertugas. Saya selalu bersama keluarga Maya. Ada yang sudah berkesan kompak.
1: Baik.
2: Bu Maya, ada Pak Marun, Mbak Viola, dan Raven, supaya Bung Lema, Putri,
1: iya.
2: Ada Bung X, semuanya lah tanpa kecuali selamat malam.
1: Baik.
2: Selamat malam.
1: Iya, terima kasih untuk Bang Nasrun ya dari Sulawesi Tengah Kota Palu yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983 3299. Ya pendengar setiap program satu RRI Serui, saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda melalui via telepon di 0983 3293 kali. Anda yang ingin berpartisipasi langsung saja ya melalui via telepon dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 di 0812. Ya maksud saya 0821 9091 6761. Langsung saja Anda berpartisipasi, silakan yang berbagi pengalaman, berbagi cerita, bahkan juga merequest mengirim salam ya. Saya nantikan nih atensi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu kontak via udara. Namun sebelumnya pendengar, saya hadirkan dulu ya di ruang dengar Anda punyanya Mr. Laning yang berjudul Dari Banyak Hati Beta Piliko. Juga disertai satu tembang manis yang di request dari seputaran Negeri Sejuta Bakau Kabupaten Waropen, ada Bung Putra Tanjung Kelapa punyanya Bung Steve Waramori yang berjudul Adenona dari Jalan Baru. Akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Setelah itu saya kembali nantikan atensi-atensi Anda dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak via udara. Dari Jalan Patimura, saya Simon Kayai. Selamat malam.

Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

0: Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara ya. Untuk edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Saudara pendengar, 35 menit sudah kita lalui di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya masih terus nih. Nantikan atensi Anda melalui via telepon di 0983 3293 kali dan juga melalui chat WhatsApp Pro 1 ya di 0821 4090 9167 61. Dan pendengar sudah terdengar dari penelpon berikutnya di ujung telepon Ruang Rindu Kontak Via Udara. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Maide. Mau riset lagi saja.
0: Baik, silakan.
1: Lagunya LK. Beta bukan bantal polo.
0: Beta bukan bantal polo, tapi kadang juga diberikan untuk jadi sandaran.
1: Oh iya kan? Bisa itu.
0: Baik.
1: Lagu ini spesial buat ketiga putri bintang. Ada Nita Diapan dan istri di Kota Ombak Sari.
0: Baik.
1: Selamat malam aja buat Bung Ek. Hati-hati lagunya.
0: Iya.
1: Kalau maafin tuh hanya memilih dia.
0: Oh begitu.
1: Itu kata. Kalau tidak juga tidak.
0: Iya.
1: Kalau Nita lagi monik, Nita jangan tanggapi.
0: Oh,
1: oke
0: gitu.
1: Baik, maafin kembali ke jalur.
0: Baik sekali. Terima kasih untuk maafin ya yang sudah berpartisipasi. Dan merequest satu tumpeng manis dari LK yang berjudul Beta Bukan Bantal Polo. Ya, pendengar di belakang Maven sudah terdengar dari ngin penelpon berikutnya di ujung telepon Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Kontak via udara.
2: Ya, shalom. Selamat malam.
0: Baik, selamat malam.
2: Kembali dengan Putra Tanjung Kelapa.
0: Bung Putra Tanjung Kelapa, silakan.
2: Saya mau request lagu saja. Spesial untuk menghibur keluarga besar teman dia yang santai-santai di pinggiran jalan,
0: yeah.
2: Yang lagi ngopi di rumah, selamat malam, selamat ngopi kalau lagi ngopi, dan juga untuk putra dan putri Kamoro yang lagi santai kalau lagi santai. Bung Mong bisa lagu biak satu kan?
0: Boleh, judulnya?
2: Aduh, nanti Bung Mong cari saya sudah.
0: Baik, sudah, akan saya persembahkan ya. Sesuaikan aja nih.
2: Lagu ini spesial untuk menghibur putra dan putri Kamoro yang lagi.
0: Baik sekali.
2: Kalau lagi mau.
0: Baik.
2: Oke, salam.
0: Iya, terima kasih untuk Bung PTK yang sudah comeback melalui via telepon di 0983-3293 kali. Pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja berada, 38 menit sudah kita lalui di pukul 22 ya waktu Indonesia Timur. Dan pendengar yang saat ini sedang mengikuti siaran kami baik melalui frekuensi maupun secara digital, Ruang Rindu Kontak Via Udara masih terus menemani suasana malam Anda. Di ujung telepon saya sudah terhubung, Ruang Rindu Kontak Via Udara. Halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu Kontak Via Udara.
0: Baik, dari
3: apa? Manit balik tuh lagi.
0: Masih
3: dari air menainumi.
0: Masih tetap hanyut ini?
3: Masih hanyut.
0: Baik sekali.
3: Kalau tadi Maven request lagu Beta Bukan Bantal Polo. Mamit request lagu Selimut Cinta spesial buat Maven dan Esti.
0: Selimut Cinta ya.
3: Selimut Cinta punyanya Peter Saparwani.
0: Baik.
3: Oke, Mamit kembalikan jalur.
0: Iya, terima kasih Mamit dari seputaran Japan ya. Kepala Air Sungai Manainumi yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983 3293 kali. Dan pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja berada, saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda hingga nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar setia program 1 RRI Serui sudah terdengar dari dengan penelpon berikutnya di ujung telepon Ruang Rindu Kontak Via Udara. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat.
4: Ruang Rindu.
0: Baik, ini kayaknya suaranya terdengar dari Kota Sejuta Ombak Sarmi nih.
4: Aduh, betul sekali kakak.
0: Baik, siap.
4: Esti semata wayang tinggal jalur sebentar.
0: Iya, silakan Maesti.
4: Esti mau sapa kedua putri bintang, ada Nita. Dan ada yang cantik-cantik, Nita Diapan. Tadi sama yang punya kota jeruk ya, cuma suka belum.
0: Sudah.
4: Pintu lagi tunggu-tunggu. Oh iya. Kakak, Nesti minta lagu Asrama Jawa, Abepura. Lagunya tulis untuk ketiga putri bintang, soalnya desa-desa mungkin Nesti aja sih. Ya pura tinggal di asrama Jawa.
0: Oh begitu, baik.
4: Iya, nanti libur mungkin. Itu saja kakak. Iya. Esti semata wayang kembalikan jalur dari kota Ombak Sarmi.
0: Baik sekali. Terima kasih untuk Maesti yang dari seputaran kota Ombak Sarmi yang sudah berpartisipasi melalui via telepon di 0983329 kali. Pendengar setia program Satu RRI Suri 41 menit, saya masih terus nantikan atensi-atensi Anda dan sudah terhubung bersama penelpon berikutnya. Di ujung telepon, Ruang Rindu, kontak via udara. Halo, selamat malam.
2: Shalom, selamat malam.
0: Baik. Iya.
2: Bapak mau siapa yang tadi buat lewat siapa?
0: Mbak Esti dari Sarmi.
2: Ombak terlalu besar ya, suara besar supaya besar.
0: Oh begitu. Baik.
2: Ketika hanya merekus lagu di batas kota ini.
0: Di sini, di batas kota ini. Baik, ya.
2: Ini spesial untuk itu. Yang tadi baru lewat yang punya kota Ombak kami.
0: Iya.
2: Terima kasih, hormat.
0: Iya, baik sekali. Terima kasih untuk Bung PTK yang sudah gambek melalui via telepon di 0983329 kali. Namun pendengar, saya jadakan dulu atensi-atensi Anda. Dua tembang berikut ini akan saya layangkan dulu di ruang dengar Anda. Punyanya Diana Nasution yang berjudul Dingin, dan juga disertai satu tembang manis dari Richard Rehat yang berjudul Beta Mati Rasa. Saudara pendengar, mengapa harus saya layangkan dua tembang berikut ini di ruang dengar Anda? Apa penyebabnya dan apa maksudnya? Butuh waktu untuk menjelaskan semua ini, oleh karena durasi waktu yang cukup mengingatkan kita untuk beberapa menit lagi kami akan sudahi. Untuk itu, dua tembang berikut ini akan saya layangkan yang di request ya. Dari seputaran Provinsi Papua Tengah ada Mabong dengan punyanya Diana Nasution yang berjudul Dingin. Juga satu tembang berikut dari Richard Rehata yang berjudul Beta Mati Rasa. Di request langsung dari Mama Kota ada Bung Okto Maniani. Yang mau request langsung satu tembang berikut ini spesial untuk Anda seluruh pendengar setiap program Satu RRI Serui. Selamat malam dan semoga saja Anda terhibur bersama dua tembang berikut ini. Salam sehat, salam kekompakan via udara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, mari bernostalgia bersama Ruang Rindu. Sajian ragam musik pop era 70-an sampai dengan 2010. Dengan informasi lagu dan profil penyanyi serta musisi. Bersama Pro 1 RRI Serui.

Ya, pendengar setia program A1 RRI Seruwi, terima kasih Anda masih setia memantau siaran kami melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital. Di stasiun Pro 1 RRI Seruwi, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar, 3 menit mendatang kami akan sudahi sejarah rangkaian acara Ruang Rindu Kontak Via Udara untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2025. Dan pendengar setia program A1 RRI Seruwi, seluruh warga masyarakat Kota Seruwi dan sekitarnya. Tak terasa kebersamaan kita di hiburan malam RRI Seruwi sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh sahabat pendengar yang telah setia menemani malam ini, berbagi suara cerita dan kebersamaan melalui frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital di stasiun Pro 1 RRI Seruwi, kanal inspirasi dan informasi. Semoga lagu-lagu yang hadir malam ini dapat menjadi teman istirahat, berbagi suasana cerita, dan sekaligus membawa ketenangan untuk hati Anda semua. Untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas bekerja malam ini, tetap semangat dan jaga kesehatan. Untuk Anda yang sedang beristirahat, semoga malam Anda penuh kedamaian dan mimpi-mimpi yang indah. Saya Simon Kayai mohon pamit undur diri. Teruslah bersama Radio Republik Indonesia Seruwi, media pemersatu bangsa yang selalu hadir menemani masyarakat dan juga menyatukan inspirasi dan aspirasi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara. Sebelum berpisah, pendengar, izinkan saya menggores sedikit kata-kata bijak malam.

Saudara pendengar, dalam hidup tidak semua perjalanan harus cepat. Kadang yang terpenting adalah tetap melangkah walau perlahan. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat. Sebab setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk sampai pada kebahagiaan. Malam ini, biarkan hati beristirahat sejenak dari segala lelah dan kecewa. Percayalah, harapan akan selalu menemukan jalannya bagi mereka yang tidak berhenti berdoa dan berusaha. Tetaplah menjadi cahaya bagi sekitar, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, karena dunia yang damai selalu dimulai dari hati yang baik. Dari kota seru yang penuh kenangan dan kehangatan di malam ini, kami keluarga besar RRI Seru mengucapkan selamat malam dan salam hangat untuk seluruh pendengar setia dimanapun berada. Tertanda saya Simon Kayai. Senin 25 Mei 2025. Akhir kata, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam kekompakan. Sampai jumpa dalam sesi acara Ruang Rindu Kontak Via Udara yang akan datang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Astaga.
1: Kenapa Mama?
0: Rudy, ini televisi hidup, radio hidup, mesin cuci juga hidup, kulkas, mesin tarik air, lampu menyala. Bah, alat-alat elektronik semua di rumah ini hidup kan? Tanpa ada yang mau mematikannya kan?
1: Ya ampun Mama, Rudy tadi kasih hidup semuanya. Kenapa jadi?
0: Tak ada Rudy, habis semua ini menyala habis jadi. Rudy, kalau kamu dengar musik kah, kamu nonton TV kah, itu boleh saja. Tapi tidak seperti ini, karena itu sangat salah dan keliru. Itu namanya pemborosan dan rekening listrik kita akan naik. Untuk itu, yang perlu saja yang kau gunakan, Rudy.
1: Iya, Mama. Sekarang Rudy mengerti. Kalau semua alat-alat elektronik di rumah hidup, berarti namanya pemborosan.
0: Betul, betul sekali, Rudy. Sekarang kau sudah paham, toh?
1: Iya, Mama. Saya sudah paham sekali.

Matikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan. Jangan biarkan semuanya hidup tanpa ada yang mematikannya. Hemat energi, hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

0: itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda.
3: Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Stay on top of emails, documents, and more without having to stay put. Whether you're working

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi, menyertai kita dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang selalu bersama-sama dalam segala situasi, yang selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih untuk hari baru ini, kembali kami ada karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami supaya mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Matius 13 ayat 22. Tertulis demikian. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, kekhawatiran tidak membuat keadaan menjadi lebih baik, tapi kekhawatiran seringkali justru mengambil damai sejahtera kita. Tanpa kita sadari, seringkali kita menghancurkan keadaan kita hari ini dengan khawatir tentang hari esok. Kekhawatiran hari esok menghancurkan situasi dan keadaan hari ini. Kita jadi kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Suasana menjadi gelisah, tidak tenang dan tidak dapat menikmati keadaan. Bahkan kita tidak dapat mensyukuri hal-hal baik dalam setiap situasi karena kita begitu khawatir. Khawatir seringkali menular kepada orang lain yang membuat orang yang tadinya tidak khawatir, kalau ia tidak kuat menjadi ikut-ikutan khawatir. Dan orang yang dipenuhi dengan kekhawatiran akan menjadi orang yang lemah. Keluarga yang penuh kekhawatiran menjadi keluarga yang tidak kuat. Kekhawatiran yang dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan stres dan bahkan depresi, serta melemahkan iman kita kepada Tuhan. Kita perhatikan Matius 13 ayat 22 ini. Di situ tertulis, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat ini adalah bagian dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur yang menaburkan benih. Benih yang ditaburkan adalah firman Tuhan. Secara khusus ayat ini berbicara tentang orang yang bertipe semak duri, yaitu orang yang menerima firman Tuhan, tapi dalam proses selanjutnya, firman Tuhan itu tidak bertumbuh dengan baik dan tidak berbuah. Firman Tuhan ini mau bertumbuh, tapi terhimpit oleh kekhawatiran. Hal ini bukan berarti bahwa firman Tuhan itu tidak berkuasa. Firman Tuhan jelas berkuasa, tapi perlu ada bagian yang dilakukan oleh setiap orang yang menerima firman Tuhan. Kalau kita meresponi firman Tuhan dengan benar, dengan iman, maka kita alami kuasa firman. Tapi kalau kita meresponinya dengan sikap tidak percaya dan juga kekhawatiran yang terus-menerus dengan keadaan, maka kuasa firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu berhenti khawatir dan belajar untuk percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita perhatikan di sini, saudara, ada dua hal yang disebutkan dalam ayat ini sebagai penghimpit firman Tuhan yang membuat firman Tuhan tidak bertumbuh dan tidak berbuah dalam hidup kita. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini, dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia berkaitan dengan semua hal yang kita khawatirkan dalam dunia ini, termasuk hal-hal materi, pekerjaan, usaha, bisnis, keuangan, pasangan hidup, dan sebagainya. Segala hal duniawi yang membuat kita khawatir, itulah kekhawatiran dunia. Dan Tuhan tidak mau kita khawatir, saudara. Tuhan tidak menginginkan untuk kita hidup dalam kekhawatiran. Yang Tuhan mau adalah agar kita hidup dalam iman, percaya kepada-Nya. Tidak khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tidak perlu khawatir tentang masa depan kita, karena masa depan kita baik dan indah dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Bangkitkan iman kita. Mulailah percaya kepada Tuhan, percaya pada firman-Nya. Firman-Nya tidak berubah. Kuasa firman-Nya dapat bekerja dalam hidup kita, asalkan kita terus percaya dan selalu setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini, yang mengajar kami untuk mulai percaya kepada-Mu dan meninggalkan semua kekhawatiran kami, membuang semua keraguan, dan belajar untuk melangkah dalam iman kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan dan kuatkan kami, tambah-tambahkan iman percaya kami kepada-Mu, dan tolong kami untuk selalu berpegang pada janji firman-Mu, tidak beralih kepada yang lain, dan tidak tergoda dengan tipu daya dunia ini, kekayaan, hal-hal yang materi yang seringkali mencoba merenggut iman kami. Tolong kami supaya kami senantiasa setia, dan kami mau setia Tuhan. Kami mau selalu mengasihi-Mu, kami mau percaya kepada-Mu dengan segenap hati. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya kami akan alami kemenangan demi kemenangan. Kami alami mujizat demi mujizat dari Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami berkemenangan serta nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, biarlah tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap kami, dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
1: Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki 6 musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya 2 musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki 2 musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita edisi 26 Mei 2026 bersama saya Mari Rumah Kewi. Inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Pendengar kami, awali berita yang pertama. Masyarakat adat sepakat serahkan hak ulayat Pasar Urefasi, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus.
1: Masyarakat pemilik hak ulayat Pasar Urefasi, Distrik Urefasi, Waropen sepakat menyerahkan hak ulayat milik masyarakat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Urefasi yang selama kurang lebih satu tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak ulayat pasar Urefasi, Beni Sawaki, kepada awak media menuturkan, seluruh keluarga pemilik hak ulayat telah mencapai kesepakatan untuk menyerahkan tanah adat kepada pemerintah daerah agar pembangunan pasar segera dilaksanakan.
2: Hari ini Pemda bisa dengan sigap, dengan bupati, dengan jajarannya bisa kembali ke tempat ini untuk mengukur kembali untuk rencana dibangun ulang pasar di tempat ini. Tuhan, kami secara pribadi keluarga di sini lokasi pasar ini ada berapa keluarga di dalam, terkait di dalam. Tapi puji Tuhan hari ini kita sudah sepakat untuk mau diserahkan ke pemerintah untuk mau dibangun pasar lagi kembali. Harapan kami kalau boleh dalam tahun ini ada eksen supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan untuk berjualan.
1: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menjelaskan, Pasar Urefasi sebelumnya dibangun pemerintah daerah pada masa pemerintahan terdahulu. Namun pasar tersebut mengalami musibah kebakaran menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 lalu, sehingga aktivitas perdagangan masyarakat terganggu hingga saat ini. Sebelum kebakaran terjadi, tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayat agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
3: Karena itu, pada saat ini saya sebagai Bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah, pemilik hak wilayat, kita ada pertemuan sekaligus di lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, di waktu sekian lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini diserahkan untuk dipakai, bukan hak milik pemerintah. Belum ada pelepasan adat, tapi waktu dilepaskan sebagai hak pakai, tidak untuk sementara. Setelah kebakaran ini, sampai hari ini, masyarakat adat menyampaikan kepada pemerintah untuk dilakukan pelepasan adat.
1: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urefasi. Sementara, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan pasar dua lantai sebagai pasar Nusantara untuk penjualan pakaian dan kebutuhan lainnya demi mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
0: Kerukunan Masyarakat Lembata Kabupaten Kepulauan Yapen gelar doa dan rekreasi dalam rangka hutnya yang ketiga tahun Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.
4: Kerukunan Keluarga Lembata Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar doa bersama dan rekreasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ketiga Senin 25 Mei 2026. Kegiatan penuh rasa syukur ini berlangsung di Pantai Rawaido, Kampung Barekap, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Perayaan yang dihadiri masyarakat Lembata di Yapen tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan, kebersamaan, dan penuh hikmat. Selain itu menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ketua Kerukunan Keluarga Lembata Kabupaten Kepulauan Yapen, Julius Uran, dalam arahannya menghimbau seluruh keluarga besar Lembata untuk terus menjaga kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas di tengah kehidupan bermasyarakat.
5: 21 Mei 2023 terbentuknya atau berdirinya Kerukunan Keluarga Lembata atau KEKAL sampai pada dengan hari ini 21 Mei 2026 jadinya 3 tahun kita merasa bangga, kita merasa bersyukur bersama menata ke depan keluarga Lembata kita ini. Mari kita terus berpacu untuk melihat hal-hal yang selama ini kita jalani.
4: Julius juga mengakui bahwa dalam perjalanan ikatan kekeluargaan selama 3 tahun terakhir masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari dirinya selaku ketua maupun dari seluruh anggota. Karena itu, ia berharap adanya masukan, kritik, dan saran yang membangun dari seluruh masyarakat Lembata di Yapen demi kemajuan ikatan keluarga Lembata tersebut. Menurutnya, semangat saling mendukung dan melihat sesama sebagai saudara harus terus ditanamkan di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini.
5: Kami pengurus juga merasa bahwa setiap perjalanan dalam kepemimpinan kami tentu ada kekurangan. Tetapi ke depan kami mohon untuk kita semua, baik anggota, Bapak Ibu sesepuh, untuk melihat kekurangan kami itu. Dan mari kita benahi bersama-sama sehingga terus kita boleh memupuk persaudaraan kita, memupuk kebersamaan kita di kerukunan kekal ini.
4: Melalui momen HUT ketiga Kerukunan Keluarga Lembata tahun 2026, pengurus juga mengajak seluruh masyarakat Lembata yang berada di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang kuat. Dengan persatuan tersebut, masyarakat Lembata diharapkan turut berkontribusi membangun Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama yang berkeadilan, unggul, dan sejahtera. Perayaan HUT ketiga ini ditutup dengan doa bersama dan kegiatan rekreasi keluarga yang semakin mempererat hubungan kekeluargaan antar anggota Kerukunan Keluarga Lembata di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan perekaman kartu elektronik menggunakan sistem jemput bola turun langsung di lapangan untuk mendatakan. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
6: Jebol jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen dalam program pelayanan administrasi kependudukan dan petugasnya datang langsung ke masyarakat, bukan masyarakat yang datang ke kantor Dukcapil. Tujuan dari Dinas Dukcapil adalah meningkatkan akses pelayanan seperti banyak warga di kampung, pesisir atau daerah sulit akses tidak bisa di kantor Dukcapil karena jarak biaya dan waktu jemput bola bahwa layanan langsung sekolah, gereja, dan pasar. Percepatan perekaman dan penerbitan dokumen seperti targetnya KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, KIA, akta perkawinan dengan jemput bola cepat tadi. Tingkat kepemilikan dokumen kependudukan, masih banyak warga terutama lansia, penyandang disabilitas, anak sekolah yang belum punya dokumen. Program ini buat untuk target cakupan kepemilikan 100%. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, Herol Weno, kepada RRI belum lama ini. Dikatakan Weno, pemerintah ke masyarakat untuk mewujudkan pelayanan aktif. Masyarakat tidak perlu cuti kerja atau keluar biaya besar cuma buat urus KTP petugas yang datang. Validasi data penduduk sekalipun update data pindah alamat, meninggal, dan lahir. Jadi data Dukcapil lebih akurat buat pemilu, bansos, dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Layanan di sekolah SMA SMK buat perekaman KTP elektronik pemula umur 17 tahun, layanan di gereja, masjid, habis ibadah, layanan di rumah sakit dan puskesmas buat akta kematian dan kelahiran. Di Kabupaten Kepulauan Yapen juga biasanya bekerja sama dengan distrik dan kampung. Tandas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen, Herold Weno kepada RRI mengabarkan. Hengki Wapai melaporkan.

Dengan berakhirnya laporan bersama Hengge Wapai, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Yapen Waropen Lintas Serui Waropen edisi 26 Mei 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini, ataupun ada yang baru saja bergabung di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui di Panjar Luas Kendari Jalan Patimura. Ya, bersama saya Mara Internet, kita jelang kebersamaan tentunya hingga nanti di jam 10 pagi. Ya, selamat pagi, selamat berkarya, selamat beraktivitas juga untuk hari ini. Lancar-lancar selalu untuk apa yang dikerjakan ataupun yang baru saja memulai aktivitasnya. Ya, bersyukur untuk hari ini, untuk apa yang akan dilalui hingga jelang siang, sore, hingga maupun malam, agar diberikan kelancaran ya tentunya oleh Yang Maha Kuasa. Dan pendengar, waktu di studio menunjukkan 31 menit sudah berlalu di jam 6 pagi. Dan nampaknya juga cuaca pagi ini cukup-cukup mendukung untuk segudang aktivitas yang akan dilalui. Dan juga sudah terlihat mentari pagi menyinari kota kita ini. Itu tandanya Anda wake up, bangun dan semangat pagi. Dan pendengar, tentunya kami juga hadirkan beragam informasi-informasi terupdate tentunya untuk Anda menambah ruang informasi pagi ini.

Dan pendengar, kami awali dari kabar-kabar seputar dunia kesehatan nih pendengar. Dan tentunya dikutip bersama rri.co.id. Ya pendengar, bukan cuma salah shampoo, stres dan kurang vitamin D bisa picu rambut rontok ya. Ya, rambut rontok sering kali langsung berkaitan ya dengan salah satu atau memilih sampo atau produk perawatan rambut. Padahal menurut sejumlah dokter, penyebab rambut rontok bisa jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar produk yang dipakai setiap hari. Ya pendengar, dilansir juga dari akun Instagram Dr. Kevin Mark Dokter yang konsisten membahas tentang vitamin dan suplemen. Masih banyak perempuan yang belum mengetahui fakta penting terkait rambut rontok. Padahal informasi mengenai kaidah dan juga kondisi tubuh dan kesehatan rambut sudah cukup sering dibahas oleh para ahli kesehatan. Dan pendengar, Dr. Kevin Mack menyebutkan wanita dengan jenis kerontokan tertentu kerap ditemukan memiliki kadar vitamin D yang kurang. Kondisi ini terutama sering terjadi pada perempuan dengan kerontokan berpola atau rambut rontok berlebihan secara tiba-tiba. Artinya, masalah rambut rontok tidak selalu berasal dari penggunaan sampo, kondisioner, serum rambut, maupun hair tonic. Dalam beberapa kasus, tumbuh justru sedang memberi sinyal adanya gangguan kesehatan dari dalam. Kekurangan vitamin D diketahui dapat mempengaruhi kesehatan folikel rambut sehingga rambut lebih mudah rontok. Selain itu, stres berlebihan dan kurang tidur juga menjadi faktor yang cukup sering memicu kerontokan pada banyak orang ya. Dan perubahan hormon turut berperan besar terhadap kondisi rambut, terutama pada perempuan. Ketika keseimbangan hormon saat menstruasi, setelah melahirkan, maupun akibat pola hidup tertentu dapat membuat rambut lebih tipis dan mudah patah. Dan pola makan yang kurang seimbang juga tidak boleh diabaikan. Kurang asupan protein, zat besi, dan juga vitamin dapat membuat pertumbuhan rambut terganggu dan menyebabkan kerontokan semakin parah. Karena itu, sebelum buru-buru mengganti produk perawatan rambut, masyarakat disarankan lebih dulu memeriksa kondisi tubuh secara menyeluruh. Rambut rontok bisa saja menjadi tanda bahwa tubuh sedang membutuhkan perhatian, yaitu perhatian lebih terhadap kesehatan secara keseluruhan. Ya, memeriksa kadar vitamin D dan memperbaiki pola hidup dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah rambut rontok, menjaga waktu tidur, mengelola stres, serta mengkonsumsi makanan bergizi juga penting dilakukan agar kesehatan rambut tetap terjaga.

Dan pendengar, kita beralih pada berita lainnya, dikutip masih bersama rri.co.id. Dari dunia pendidikan kita menuju ke Nabire. Pendengar, Papua Football Academy terus menunjukkan komitmennya dalam mencari dan membina talenta muda sepak bola Papua melalui program pencarian bakat yang digelar selama 3 hari di Kabupaten Nabire. Ratusan anak usia 13 tahun mengikuti seleksi untuk memperebutkan kesempatan bergabung dalam pendidikan sepak bola Papua Football Academy di Kabupaten Mimika. Dari manajer Sport Management PT Privat Indonesia, Janjai Adi mengatakan, Papua memiliki banyak anak-anak berbakat yang telah menunjukkan potensi besar bermain sepak bola sejak usia dini. Karena itu PT Privat Indonesia melalui Papua Football Academy terus melakukan pencarian bibit sepak bola di berbagai kabupaten dan kota di tanah Papua. Dan menurut Janjai Adi, sejumlah siswa yang telah dibina dalam berbagai angkatan Papua Football Academy kini menunjukkan perkembangan kemampuan bermain sepak bola yang sangat baik. Tidak hanya dari sisi teknik bermain, para siswa juga dibentuk memiliki karakter dan attitude yang baik sebagai bekal menjadi pesepak bola profesional masa depan dari Papua. Dan bahkan sejumlah alumni Papua Football Academy kini mulai menembus klub-klub elit Indonesia. Di antaranya ada Samuel Kundrat di Persija Jakarta, Peres Tijo, dan Julius Pigai di Garuda United, serta Valentino Wagiu di Dewa United FC, serta Yohanes Yapagaimu di Adiaksa FC. Ya, selama 3 hari pelaksanaan seleksi di Nabire, antusias peserta dinilai sangat tinggi. Janjai berharap anak-anak yang nantinya terpilih dapat dibina menjadi atlet profesional yang tidak hanya memiliki kemampuan bermain sepak bola, tetapi juga memiliki sikap disiplin dan karakter yang baik. Sementara itu, dari Direktur Teknik Papua Football Academy, Volgan Pikel, mengaku senang bisa melakukan seleksi di Kabupaten Nabire. Menurutnya banyak anak-anak di Nabire memiliki potensi dan semangat besar untuk berkembang menjadi pemain sepak bola masa depan. Dan ia berharap ada putra-putra terbaik Nabire yang nantinya lolos mengikuti seleksi final di Kabupaten Mimika pada 25 Juni 2026 mendatang. Dan Volgan Pikel berharap adanya dukungan pemerintah, sekolah hingga sekolah sepak bola SSB dalam pembinaan sepak bola usia dini, khususnya bagi anak-anak tingkat sekolah dasar. Selama 3 hari seleksi Papua Football Academy di Nabire, tercatat sebanyak 294 anak usia 13 tahun mengikuti pencarian bakat tersebut. Dan hasil seleksi dari seluruh kabupaten dan kota di tanah Papua akan diumumkan pada 25 Juni mendatang. Peserta yang lolos akan mengikuti seleksi final di Mimika sebelum dipilih sebanyak 20 anak terbaik untuk mengikuti pendidikan di Papua Football Academy pada Juli 2026.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Eh, kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh he.
1: Ah, siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.

Ya, selamat pagi dan masih bersama di ruang dengar Anda pagi ini, pendengar. 53 menit sudah di jam 6 pagi. Semangat pagi untuk Anda. Dan pendengar, satu kabar terakhir untuk Anda di pagi ini. Dan setelah itu kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta tepat di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dari kabar-kabar pengentasan kemiskinan, kita menuju ke Kabupaten Pulau Morotai. Dan pendengar, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai meraih penghargaan regional bidang penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima Bupati Rusli Sibua dalam ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Nusa Tenggara dan Maluku. Kabupaten Pulau Morotai berhasil meraih terbaik satu kategori penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting daerah. Pencapaian tersebut menjadi pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan sosial masyarakat secara terpadu. Penilaian penghargaan dilakukan berdasarkan efektivitas program, percepatan pelayanan, serta keberhasilan intervensi pembangunan hingga tingkat desa. Morotai dinilai mampu menghadirkan solusi pembangunan yang adaptif, inovatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat daerah. Dalam sambutannya, Rusli Sibua menyampaikan penghargaan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh elemen masyarakat daerah. Dan ia mengapresiasi dukungan tenaga kesehatan, aparat desa, dan seluruh masyarakat dalam mensukseskan program pembangunan daerah. Dan terkait Morotai raih terbaik satu penanggulangan kemiskinan regional.

0: Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan pendengar, tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 waktu Indonesia Timur. Dan kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta dan diikuti dengan Warta Nusantara Pagi
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Amerika Serikat meyakini memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir yang ada. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL GoPay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cesoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan mengatakan saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
6: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin kurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
5: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
8: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
7: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkap yang disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
10: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
11: Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban untuk agama dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
10: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar 500 juta rupiah. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
12: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, 49 Kabupaten 49, ya. Presidennya 2. Tapi Presiden kami akan berikan H-2. Ini kan hewan-hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik, ya.
10: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
0: Dari Mimika, kita beralih ke informasi jelang Idul Adha. Pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan Syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga

0: Jelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, baligh, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
1: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik Gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
0: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus 2 urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar menyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
2: Membantu masyarakat kita dalam menyembelihan hewan kurban yang sesuai syariat.
3: Tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa, Mas?
2: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, berarti pakai besek bambu.
0: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
4: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil, maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Debby Nirwandi.
5: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
6: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI Elviana mengatakan, ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elviana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
5: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik. Tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
6: Sementara itu, Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
7: 2025 sampai 2026 karena memang kondisi PKD kita juga menurun, kondisi

0: dikarenakan nasib dari kita juga menurun sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi. Dan itu terjadi juga di tahun 2026, di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita tentu sudah pelaksanaannya dan terkait.
1: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami at RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Risi Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, 4 cerita, dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Gara-gara kamu sih, Mei.
2: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
3: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
4: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Rustarto kembali bersama Anda pagi hari ini di tanggal 26 Mei 2026. Tentunya berbagai informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi kami, terutama jelang pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Dan kami juga akan membagikan beberapa informasi penting lainnya, termasuk diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persiapan dari pelaksanaan ibadah haji dan juga kondisi di berbagai wilayah sampai dengan pagi hari ini. Kami akan awali informasinya dari Warta Nusantara Pagi yang kami hadirkan dari Biak.
1: Warta Nusantara.
0: Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori periode 2026-2031 saat ini resmi dilantik. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Roni Lololuan.
2: Ketua Badan Pengurus Wilayah BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Dr. H. Mansur resmi melantik Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori periode 2026-2031 bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada 23 Mei 2026. Dr. Mansur dalam sambutannya mengatakan KKSS terbentuk dengan tujuan untuk membangun silaturahmi dan persatuan, melestarikan budaya dan kebinekaan, serta membangun hubungan dengan pemerintah. Ia menyampaikan terima kasih kepada pengurus lama KKSS Biak Numfor atas dedikasi dan berharap tetap bergabung dan memberikan dukungan penuh kepada pengurus KKSS Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik. Selain itu, juga menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus KKSS Kabupaten Supiori yang kepengurusannya baru mendapat SK resmi, meski pun telah terbentuk sejak pemekaran Kabupaten Supiori pada tahun 2003. Dr. Mansur berharap pengurus KKSS Kabupaten Biak Numfor dan Supiori yang baru dilantik segera menyusun program kerja, menjaga solidaritas dan kekompakan, serta merangkul seluruh warga perantau untuk bersinergi dengan pemerintah daerah setempat demi mendukung percepatan pembangunan ke arah lebih maju.
3: KKSS terbentuk itu ada 4 hal. Pertama, karena silaturahmi. Pada laut, pada ubur. Artinya bahasa misalnya sama-sama berangkat, tapi ada yang beruntung dan ada yang tidak. Yang mampu harus membantu yang belum datang rezekinya, yang sakit harus membantu dari yang sehat dan lainnya. Jadi saya berharap teman-teman di daerah jangan urus politik terus, berbeda terus, berkelahi dari awal sampai akhir, wal awalu wal akhir. Harus rubah paradigmanya bahwa kalau kita berbeda itu hal biasa, 1-2 minggu sudah selesai lewat. Jadi KKSS itu adalah tempat kita bersama, bukan tempat untuk berseteru terus, berdebat terus. Harus kita membangun silaturahmi, mewujudkan organisasi, kita tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2: Sementara Bupati Kabupaten Supiori Herinus Mansoben dalam sambutannya mengatakan warga KKSS telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Biak Numfor dan Supiori selama puluhan tahun, bahkan berdagang dengan ramah dan bersahabat dengan tetangga, mengikuti aturan adat dan ikut menjaga ketentraman. Ia berpesan agar kepengurusan KKSS yang baru dilantik semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah karena kemajuan pembangunan di Biak dan Supiori tidak terlepas dari dukungan seluruh warga KKSS. Selain itu, menjadikan setiap kebijakan organisasi dan tindakan sehari-hari sebagai wujud penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, asal-usul maupun agama, serta menghormati adat budaya dan kebiasaan yang telah lama tumbuh di Tanah Supiori dan Biak Numfor.
4: Selaku pembina organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Supiori, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD KKSS Biak Numfor dan DPD KKSS Supiori yang baru dilantik. Saya berharap kepengurusan baru ini semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Mari kita duduk bersama bicara dari hati ke hati. Karena pembangunan di Biak Numfor dan Sekuri ini tidak akan berhasil tanpa gotong royong. Bapak dan Ibu dari KKSS adalah bagian penting dari gotong royong.
2: Acara pelantikan pengurus baru KKSS Biak Numfor dan Sekuri dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait yang juga Ketua Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Provinsi Papua, Wakil Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Sekuri, anggota DPR Provinsi Papua Andi Firman Majadi dan Yohanes Wakum serta tamu undangan lainnya. Prosesi pelantikan ditandai penyerahan pataka kepada Ketua KKSS Kabupaten Biak Numfor yang baru Mahasunu SIP dan Ketua KKSS Kabupaten Sekuri Naharudin Esos MM.
1: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke Nabire. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas menyalurkan bantuan sapi kurban menyambut Idul Adha 1447 Hijriah dan bantuan ini diharapkan bisa memperkuat kepedulian sosial dan memberi manfaat bagi masyarakat hingga ke kampung-kampung. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Nur Febriana.
5: Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas Kabupaten Nabire menyerahkan bantuan sapi kurban kepada 3 masjid di wilayah Nabire, yakni Masjid Agung Al-Falah, Masjid Al-Huda Kampung Manunggal Jaya, dan Masjid At-Taqwa Kampung Wami Jaya. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di momentum Idul Adha. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire Yulianus Pasang yang membacakan sambutan Bupati Nabire mengatakan bantuan sapi kurban merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan sukacita dan disalurkan secara adil kepada warga yang membutuhkan.
6: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban kita diajak untuk membagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar umat. Saya berharap bantuan sapi kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa sukacita bagi masyarakat penerima serta dapat dibagikan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
5: Sementara itu, Basnas Kabupaten Nabire menyebut program kurban tahun ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah, namun juga pemberdayaan masyarakat kampung melalui tema kurban berkah berdayakan desa. Selain itu, pembelian hewan ternak dari peternak lokal juga diharapkan mampu membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nabire, Haji Soleman Letsoin mengatakan, program kurban Basnas menghadirkan dampak sosial dan ekonomi sekaligus sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
7: Basnas hadir sebagai jembatan kebaikan, memastikan setiap hewan kurban didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan menjangkau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T maupun masyarakat rentan. Kurban yang Anda tunaikan melalui Basnas tidak hanya sekedar disembelih dan dibagikan, tetapi yang membawa misi pemberdayaan Basnas menerapkan konsep kurban berkah berdayakan desa.
5: Basnas Kabupaten Nabire berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh melalui program kurban, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Kali ini kita ke Bovendigul, pemerintah Papua Selatan berencana untuk membuka sekolah luar biasa dan pembukaan tahun ajaran baru 2026-2027 yang dilakukan di Bovendigul. Agustina Yuniarsi melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus pembukaan rencana pembangunan sekolah luar biasa tahun anggaran 2026-2027 di Kabupaten Bovendigul. Asisten 1 Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa rencana pendirian SLB di Bovendigul sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun proses tersebut sempat mengalami sejumlah kendala teknis termasuk keterlambatan penyaluran anggaran. Dijelaskan sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dana otonomi khusus yang sebelumnya baru dapat direncanakan dan dicairkan menjelang akhir tahun anggaran. Berkat peningkatan sistem perencanaan pada tahun ini, anggaran tahun 2026-2027 sudah dapat ditransfer lebih awal ke pemerintah provinsi sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan.
9: Di Bovendigul ini memang sudah dipersiapkan dari tahun lalu atau mungkin dari beberapa tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ya kita mengalami kendala-kendala teknis dan juga keterlambatan dana dan lain sebagainya. Padahal dananya sudah ada, cuma mungkin transfernya yang seringkali terlambat karena ini kan dari dana khusus. Sehingga sering akhir tahun baru kita bisa membuat perencanaan. Tetapi di tahun 2026 ini kita punya dana sudah lebih awal bisa ditransfer ke provinsi sehingga kita bisa membuat perencanaan dan pelaksanaannya lebih awal.
8: Pembangunan SLB ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Selain di Kabupaten Bovendigul, pembangunan SLB juga direncanakan di Kabupaten Mapi dan di Kabupaten Asmat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sementara itu, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
10: Pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari Dinas Pendidikan kita, Kabupaten, bisa saling kolaborasi. Minimal kita punya satu di Kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Bovendigul.
8: Menurut Bupati, anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Sementara itu, bagi anak dengan keterbatasan yang memerlukan penanganan khusus, dibutuhkan layanan pendidikan melalui SLB agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan mereka. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Masyarakat adat sepakat menyerahkan hak ulayat pasar Ure Faisei di Kabupaten Waropen, Serui. Kita simak laporan dari Tabina Rumpaidus berikut ini.
11: Masyarakat pemilik hak ulayat pasar Ure Faisei, distrik Ure Faisei Waropen, sepakat menyerahkan hak ulayat milik masyarakat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Ure Faisei yang selama kurang lebih 1 tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak wilayah Pasar Urifaisei, Beni Sawaki, kepada awak media menuturkan, seluruh keluarga pemilik hak wilayah telah mencapai kesepakatan untuk menyerahkan tanah adat kepada pemerintah daerah agar pembangunan pasar segera dilaksanakan.
12: Hari ini Pemda bisa dengan sigap dengan Bupati dengan jajarannya bisa kembali ke tempat ini untuk mengukur kembali untuk rencana dibangun ulang pasar di tempat ini. Tuhan, kami secara pribadi keluarga di sini lokasi pasar ini ada berapa keluarga di dalam terkait di dalam. Tapi puji Tuhan hari ini kita sudah sepakat untuk mau diserahkan ke pemerintah untuk mau dibangun pasar lagi kembali. Harapan kami kalau boleh dalam tahun ini ada eksen supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan untuk berjualan.
11: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menjelaskan, Pasar Urifaisei sebelumnya dibangun pemerintah daerah pada masa pemerintahan terdahulu. Namun pasar tersebut mengalami musibah kebakaran menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 lalu, sehingga aktivitas perdagangan masyarakat terganggu hingga saat ini. Sebelum kebakaran terjadi, tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayah agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
13: Karena itu pada saat ini saya sebagai Bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah, pemilik hak wilayah, kita ada pertemuan sekaligus di lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, waktu kian lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini diserahkan untuk dipakai, bukan hak milik pemerintah. Belum ada pelepasan adat.
11: Franciscus Caverius Mote mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urifaisei. Sementara, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan pasar 2 lantai sebagai pasar Nusantara untuk penjualan pakaian dan kebutuhan lainnya demi mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Jelang Idul Adha, berbagai persiapan dilakukan masjid-masjid di Biak Numfor. Selengkapnya ada Tririan yang menyampaikan.
14: Takmir Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak telah melakukan berbagai persiapan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Persiapan tersebut meliputi rapat koordinasi bersama pengurus masjid, majelis taklim, hingga para sahibul kurban. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak Ngarisan mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan pelaksanaan salat id yang akan dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Disebutkan, usai pelaksanaan salat id, kegiatan akan dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Hari ini Masjid Al-Ikhlas Samofa menerima amanah 4 ekor sapi dari para jemaah.
15: Di Masjid Al-Ikhlas Samofa akan melaksanakan salat id yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Al-Ikhlas Samofa Bapak Ustadz Mujahidi, kemudian khatibnya adalah Ustadz Arif Wadi. Saya selaku Ketua Tamir Masjid Al-Ikhlas Samofa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah ikut menyukseskan acara Hari Raya Idul Adha ini, kepada sahibul kurban yang telah memberikan kepercayaan kepada pengurus masjid untuk melaksanakan.
14: Sementara itu, salah satu jamaah masjid Ahmad Abbas menyebut baik persiapan yang dilakukan para pengurus masjid. Menurutnya, kegiatan kurban ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan kepentulian antar jamaah.
16: Kami bersyukur karena setiap tahun pelaksanaan Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas berjalan baik. Semoga pembagian daging kurban nanti bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan menambah kebersamaan umat.
14: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rangkaian dapat berjalan dengan lancar dan menjadi amanah ibadah bagi seluruh jamaah.
1: Warta Nusantara.
0: Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat Daya tengah menyiapkan pelaksanaan musyawarah daerah atau musda pertama yang direncanakan digelar bulan Juni mendatang. Randy Mardika punya informasinya.
17: Majelis Ulama Indonesia Wilayah Papua Barat Daya menjadwalkan pelaksanaan musyawarah daerah perdana pada Juni 2026. Ketua Sementara MUI Papua Barat Daya Ahmad Nasro mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan teknis termasuk pembentukan organis komite dan steering komite. Menurutnya, usai bertugas menyiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan musda sementara steering komite bertanggung jawab menyusun materi tata tertib dan mekanisme persidangan.
18: Saat ini kita melakukan persiapan-persiapan teknis, pembentukan panitia pelaksana, ya organizing komite maupun juga steering komite. Nah, organizing komite bertugas menyiapkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan musda, sementara steering komite bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan materi, tata kelola pelaksanaan musda, tata tertib dan seterusnya yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan. Dan alhamdulillah saat ini terus on progress dan kami terus memantau itu. Tentu ini adalah musda pertama di Papua Barat Daya, sehingga saya sebagai ketua sementara MUI Papua Barat Daya memastikan agar semua berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi, tata kelola organisasi, sehingga musda ini bisa menjadi acuan, contoh untuk kedepannya.
17: Ahmad Nasro berharap musda tersebut nanti menghasilkan ketua definitif yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan MUI sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pelayanan umat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mahdika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai Masuk kami kelas 3 Wahai bergerak cepat mensosialisasikan pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Syahira Sangaji punya informasinya.
19: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara, Maluku, gerak cepat melakukan sosialisasi pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan lingkungan lapas tetap steril dan bebas dari potensi penyebaran virus berbahaya yang ditularkan melalui tikus. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, kegiatan berfokus pada edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, serta pengenalan gejala awal infeksi hantavirus. Warga binaan diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan kamar hunian serta area sekitar lapas dari sarang tikus.
20: Kenapa kita yang selalu menerima, kita harus selalu menerima tahanan dari mana? Ya mohon maaf, SBT Lapas Seram bagian timur, sehingga itu yang menyebabkan overkapasitas di lapas Aparua dan lapas Banda. Tapi secara real di lapangan, warga binaan kita itu kebanyakan dari Seram bagian timur yang masuk di lapas geser. Tetapi mereka lebih senang ke mungkin lebih senang apa ya, transportasi harus ke lapas geser, itu harus menyeberang.
19: Upaya preventif yang dilakukan Lapas Wahai mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Maluku, Riki Dwi Biantoro. Melalui langkah preventif ini, Lapas Wahai berkomitmen penuh untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, nyaman, dan bebas dari ancaman penyakit menular. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Warta Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Pa? Bapa?
1: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
0: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
1: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
2: 2 hours later.
0: Bapak, Pak, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
1: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
0: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
1: Dari pinjol lah.

0: Caranya, Pak?
1: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 08115715 7157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
0: Kalau begitu, Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Ih, makasih, Papa.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini. Setelah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta dan juga Warta Nusantara Pagi. Dan saatnya Anda kembali di kawasan Jalan Patimura bersama Pro 1 RRI Strui. Dan masih dikawal juga ada Maria Antoinette di sini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda. Ataupun yang lagi pada fokus-fokusnya ya, yang lagi nikmati liburan di hari ini ya. Dan pendengar tentunya semakin terasa ya euforia Piala Dunia yang makin menuju ke puncak ya penyelenggaraannya, yang nantinya dihelat di 3 negara ya, Amerika, Kanada, dan juga Meksiko.

Dan pendengar, kita hadirkan juga ragam informasi-informasi Piala Dunia 2026. Dan diawali dari timnas Argentina. Dan pendengar, mega bintang Argentina ada Lionel Messi diduga mengalami cedera jelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan yang berlangsung pada Minggu 24 Mei 2026, tepatnya pada waktu Amerika Serikat 23.00 dan Senin pagi 25 Mei 2026. Ya, pertandingan antara Inter Miami melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub belum atau masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kondisi Messi menjadi perhatian besar karena insiden itu terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan timnas Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut. Pelatih Inter Miami, Javier Mascherano, mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan. Hal itu bisa saja terjadi mengingat bermain dalam kondisi hujan deras dan jadwal padat. Ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis resmi terkait kondisi sang kapten Argentina.

Dan pendengar, dari kabar lainnya, datangnya dari kuda hitam ya. Ya, lolos kedua kalinya, Qatar sebagai kuda hitam Asia membawa mimpi besar di Piala Dunia 2026. Timnas Qatar memastikan tiket Piala Dunia 2026 setelah menuntaskan kualifikasi Asia Konfederasi Sepak Bola Asia. Keberhasilan tersebut menjadi penampilan kedua Qatar setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah edisi 2022. Dan Qatar memastikan kelolosan usai mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-1. Selama Oktober 2025, tim berjuluk The Maroons tersebut menempati grup B bersama Kanada, Swiss, serta Bosnia Herzegovina. Dan dari Qatar, sang kuda hitam asal Asia bersaing bersama Jepang, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, Uzbekistan, Jordania, Irak, Australia. Dan dari sang pelatih Qatar, Julens Lopetegu, menyampaikan ambisi besar menghadapi pesaing-pesaing di Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Ya, dari mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol tersebut meyakini Qatar pantas melewati jalur kualifikasi resmi. Lopetegu menyampaikan kebanggaan besar setelah Qatar menembus putaran final tanpa status tuan rumah.

penting kan ada kabar juga nih dari tuan rumah ya, tentunya dari Meksiko. Ya, Meksiko bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia. Mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama Kanada dan juga Amerika Serikat. Partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah pada 1986 mencapai perempat final. Catatan ini menyamai prestasi 1970-an dan kali ini Xavier Aguirre atau veteran tim 1986 menargetkan melangkah lebih jauh. Aguirre didukung asisten Rafael Marquez yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihan di tim cadangan Barcelona, di mana Meksiko lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Serikat untuk edisi dengan format baru 48 tim. Dan diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia adalah perempat final saat menjadi tuan rumah 1970 atau kalah 4-1 dari Italia dan 1986 kalah adu penalti dari Jerman Barat. Piala Dunia pertama Meksiko di Uruguay 1930 berakhir dengan 3 kekalahan. Namun Juan Carreno mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Dan berlanjut di Qatar 2022, Meksiko gagal lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak 1978. Hasil ini setelah imbang melawan Polandia dan kalah dari Argentina. Dan ada Luis Hernandez dan Xavier Chicharito. Hernandez sama-sama mencetak 4 gol sebagai top skor Meksiko di Piala Dunia. Rafael Marquez menjadi pemain dengan penampilan terbanyak Meksiko di Piala Dunia adalah 19 kali dari 2002 hingga 2018. Momen ikon terjadi di Piala Dunia 1986 saat Manuel Negrete mencetak gol tendangan salto spektakuler melawan Bulgaria di babak 16 besar. Di Prancis 1998, Meksiko bangkit dari ketertinggalan 2-0 melawan Belanda menjadi 2-2 dengan Luis Hernandez mencetak gol penyimbang di menit ke-94. Dan kemenangan terbesar Meksiko di Piala Dunia adalah 4-0 atas El Salvador saat menjadi tuan rumah pada 1970 di Estadio Azteca, kini El Tricolor, mengejar gelar juara perdana dengan target menembus semifinal setelah dua kali terhenti di perempat final. Dan tentunya Meksiko targetkan juara dunia perdana di Piala Dunia 2026.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Yosep, Ocep, Yosep.
1: Yo, sabar.
2: Ih, Roy, cari Yosep kah? Ada apa?
3: Iyo, matua. Yosep dia ada di mana? Saya mau ajak dia duduk-duduk di jembatan situ.
2: Yosep dia ada pergi kerja. Aduh, Roy. Kamu stop sudah dengan kamu kegiatan duduk-duduk itu. Mending Roy kok lagi bekerja sudah. Biar bantu-bantu mama dan bapak pu ekonomi juga, toh. Kasian. Mama dan bapak sudah tua. Cari berkat, biar bisa beli seng untuk tutup kampung rumah yang bocor-bocor tuh.
3: Aduh, matua. Malas ya. Begini-begini juga bisa hidup, mo.
2: Iyo, benar. Tapi, apakah ini hidup yang kau inginkan? Kau sudah merasa kau hidup sejahtera? Kau tidak mau kah lihat mama dan bapak sejahtera di hari tua?
3: Mau, matua. Saya juga ingin mama dan bapak senang, bisa istirahat di hari tua, tidak perlu bekerja lagi. Saya juga kadang kasihan kalau hujan lihat mama dan adik-adik bapak dong tidur di atap yang bocor-bocor, matua.
2: Nah, itu baru benar. Jadi Roy, mulai sekarang Roy pergi cari-cari kerja sudah. Mama dan bapak sukuliahkan Roy sampai sarjana toh. Jadi sekarang giliran Roy untuk balas budi. Kasenang mama dan bapak. Kerja, biar tong tidak hidup dalam kemiskinan terus. Jangan pernah bergantung pada orang lain. Bekerjalah selagi masih banyak tenaga agar bisa menikmati hasilnya suatu hari.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura dan masih bersama Pro1 RRI Serui. Dan selamat pagi, selamat berkarya juga untuk Anda pendengar. Ya, masih terus kami kabarkan untuk Anda dan kita sudah berada di 54 menit tepat di jam 8 dan nantinya di jam 9 kembali Pro1 menyatukan siaran bersama Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional. Dan pendengar masih dari kabar-kabar perhelatan Piala Dunia 2026 dan kita menuju ke persiapan Timnas Kongo. Ya, pendengar, persiapan Timnas Kongo di Piala Dunia 2026 terganggu wabah Ebola negara mereka. Gedung Putih berlakukan isolasi ketat tim Kongo. Mulai dari Direktur Eksekutif Gedung Putih Andri Giolini, Timnas Kongo harus diisolasi 21 hari jika tidak berisiko sebar Ebola. Dan Amerika Serikat juga telah mengabarkan FIFA dan pemerintah Kongo agar pemain dan ofisial harus menjalani karantina di Belgia. Saat itu mereka sedang berada di Belgia jelang Piala Dunia 2026. Jika Kongo tak patuh, bukan tak mungkin keikutsertaan mereka di Piala Dunia akan dibatalkan. Peringatan ini tak bisa dikompromi demi keselamatan tim lain. Pemerintah Amerika Serikat pantas untuk waspada. Di Kongo, virus Ebola telah memakan korban sebanyak 130 jiwa meninggal dunia dan hampir 600 orang terinfeksi. Dan mayoritas pemain Kongo sebenarnya tinggal di luar negeri, namun bergabungnya ofisial timnas dari Kongo membuat tim ini dinilai berisiko membawa virus. Yang masuk Amerika Serikat, Timnas Kongo wajib jalani karantina di Belgia menuju Amerika Serikat. Dan pemerintah Amerika Serikat pantas untuk waspada. Dan Amerika Serikat juga telah mengabarkan FIFA dan pemerintah Kongo dan White House berlaku isolasi ketat Timnas Kongo. Dan dari kabar lain yang mengejutkan, Bosnia dan Herzegovina kembali ke Piala Dunia 2026 dengan dramatis. Pecahan negara Uni Soviet itu lolos melalui jalur playoff UEFA setelah menyingkirkan Italia dan Wales. Di bawah pelatih Serge Barbares, Bosnia hadir dengan generasi baru yang memadukan generasi senior dan talenta muda. Ada Edin Seko ya, yang masih menjadi andalan Bosnia. Striker veteran itu menjadi pemimpin di lini depan dan pencetak gol utama. Edin Seko sudah mencetak 6 gol sepanjang kualifikasi dan menjadi faktor penting keberhasilan Bosnia lolos ke Piala Dunia 2026. Edin Seko yang sudah menginjak usia 40 tahun tetap masuk skuad utama karena pengalaman dan pengaruhnya di ruang ganti. Selain Edin Seko, Bosnia juga memiliki sejumlah pemain muda seperti Esmir Barjakarevic dan juga ada Karim Alan Begovic. Dan tak lupa ada Ermin Mahmik. Kekuatan Bosnia telah terletak pada permainan sayap dan agresivitas pemain mudanya yang sempat jadi penentu kemenangan adu penalti saat melawan Italia. Ya, dari sang pelatih Barbares menggunakan pendekatan 4-4-2 yang cukup fleksibel dengan mengandalkan crossing cepat, serangan sayap, dan transisi. Bosnia juga menunjukkan mental kuat sepanjang playoff karena selalu mampu bangkit dalam situasi sulit. Bosnia di Piala Dunia 2026 tergabung di grup B
bersama tuan rumah Kanada, Swiss, dan Qatar. FIFA menyebut Bosnia memiliki peluang memperebut tiket fase gugur dengan pertandingan melawan Kanada diprediksikan menjadi laga penting penentu posisi grup. Bosnia memiliki starting 11 yang kompetitif, tetapi kedalaman pemain masih terbatas dibandingkan negara besar Eropa. Selain itu masih besarnya ketergantungan sama kontribusi Edin Seko yang juga beberapa pemain senior lainnya menjadi salah satu kelemahan mereka. Dan tentunya Bosnia dan Herzegovina lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur playoff UEFA, dan Bosnia memadukan pemain senior dan talenta muda dalam skuad. Bosnia tergabung di grup B bersama Kanada, Swiss, dan juga Qatar.

Ya, dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya tentunya di perhelatan Piala Dunia di tahun ini.